0: gasak.
1: Mama Elsa, aduh. Mama Elsa. Masih pagi, Sak, jangan ngegas. Ya, yes, pegawai ini jasak. Wis pegawai ini jasak ngegas, Kak. Heeh. Iya.
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa sampun ya, Mama Elsa. Sampun. Sak. Pimen Bu Ayuni hajare kok do mangkat paguyuban pakaiane nganggo jas udan. Akil pagi kil, akil. Iya, Mame Abdila Sakrajum.
0: Iya, Kang Isnya Abdila.
1: Nggih.
0: Piol.
1: Piol. Peter.
0: Ol Arobi.
1: Nggih.
0: Wa atoma.
1: Wa atoma. Iya, pasukan dumteng gembruduk. Iya, budek mut pagi budek.
0: Pripun kabare budek?
1: Sarapan aja sarapan ya. Sarapan sing akeh budek ya. Galang. Lah galang takon-takon temen. Iya kaya iya jasa apa guyubane nang endi maning. Lah kaya mangkat. Mangkat ora tau katakon-takon. Ya ora lah, ora-ora-oranya ora ngandel ora. Ora ngandel blas. Ora, wis ora-oranya ora ngandel blas dong Galang. Iya. Ora wis. Lale ora wis ora. Iya. Ya ora sih memang nyatane ora. Awit min tahun kapan takon-takon tok ya. Ayo, dari mah kata ora.
0: Aduh. Sudan.
1: Iya. Kemana udah? Iya kowe, iya. Wartiam, jasak tawis biasa ngegas, iya. Lah wartimu juga ngebrak. Untungnya orangnya pakem ya sak ya. Dengar orang pakem ya lah, wis. Iya. Mama Elsa.
0: Elsa,
1: tebarkan senyuman ya. Manismu ya. Iya. Mama Nadia esuk-esuk Mimi wedang. Mimi wedang jasu jahe susu. Tambah panas ya, Mbak, awake. Wah, anget. Maksudnya pantakon susunnya siapa sih? Karena bajunya apa orang maksudnya?
0: Mana
1: dia? Mana dia? Ada orang. Bisa takonnya kayak gue loh. Iya kan tamen kan takonnya nih ngomongnya susunnya mana dia? Ada bajunya apa
0: orang? Iya.
1: Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana
0: karena
1: jeruk
0: makan
1: jeruk. Aduh, mana dia ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak mana dia coba len ya. Ya, Bima sih bah apa sarul jare us kiplik isak.
0: Ya.
1: Tapi coba mana dia tuh durung kiplik.
0: Benar.
1: Iya.
0: Terus apa durung kiplik?
1: Wis asal ketemu-temu sih.
0: Nyambung
1: nggak sampai. Ya orang nyambung. Lah kan Miki Semen ngomongnya Mama Nadia nyunyunya apa orang. Mimi
0: sih sampai anak apa
1: lah. Ya orang.
0: Kayaknya aku
1: bisa jadi bahasa. Wah bahasa apa kajar budis bahasa apa wes. Orang.
0: Pokoknya ya Mama Nadia ya.
1: Yuna
0: Mama Nadia.
1: Aduh. Alah ya usaha. Aduh, Mbak Febi Belpas pagi Mbak Febi.
0: Maaf kembang pang. Mama
1: Sira. Kang Mukhtar. Pagi Kang Mukhtar.
0: Iya Kang Mukhtar.
1: Mimin Kang. Iya. Iya. Lo gimana Kang Mukhtar ngebrak ya? Ami bakar madu, susu kaleng, susu kaleng.
0: Iya, susu kaleng memang bakar madu ya.
1: Apa lho ngerti orang susu kaleng?
0: Kali karo lele.
1: Ya orang banget orang ngerti. Jebule apa?
0: Dinamo meter orang ngerti.
1: Mama Eci, iya. Jalane kae semule blubur ke mbari. Casak Mama Eci sih marahi casak. Ya kayak kowe lah kayak wih, ah wes ah.
0: Yang akan nyambung
1: sampean lah. Ya nyambung sampean. Lah kasih marah sampean gara-gara mikir tak ana kemamanan dia, ana bojone apa ora ya kowe. Coba mamana dia, coba lihat ana bojone ora mamana dia.
0: Keger
1: jawab ben. Aduh. Ala wis ah toblek. Wis ah cah. Jare budhe Mbah tutuk aku pan umpetan lah
0: ya.
1: Wer ya. Ngopo ditakoni jasak soal e jane bojone. Wis akeh lagu apa? Mbak
0: Memuna.
1: Mbak Memuna.
0: Iya.
1: Ana bojone ora Mbak Memuna. Buah. Ada Kang Sinal Jait, Kang Sinal. Iya, Wartiem, ya mani Wartiem ngebrek ya. Iya. Ya iyalah sampai sih marahin nih, ini kayak bener ngebrak ya. Ya
0: gara-gara aku ngundang teh susu.
1: Iya kan bener loh teh susu, tapi kan sampai ini takutnya beda. Ya
0: uslah.
1: Takutnya kayak Mama Nadia, Mimin sih. Mama Nadia kan bener esok-esok, Mimi wedang jahe susu. Kan bener ya. Lah ya, sampean bisa takon enak Mama Nadia sih nek banyune apa ora. Ya ben sampean pimen sih sampean sih ngobrol.
0: Ndak
1: kowe. Heeh.
0: Nah, ngobrolane Mama Nadia ya.
1: Jare basar ul kene budhe banjir sak kaya kok.
0: Kowe mana ngobrol sak ul mau tau mer apa kepriman.
1: Bunda Oka. Pagi Bunda Oka. Ya. Ya.
0: Bunda
1: Santi,
0: Bunda
1: Iya,
0: Bunda Santi,
1: iya.
0: Mau kahitnya
1: bisa.
0: Mau ke tempel lah.
1: Iya.
0: Tapi
1: nggak
0: kumat,
1: Mbak. Ya.
0: Lagu
1: ne. Apa sak lagu ne sak?
0: Lagu ne.
1: Timen lagu ne apa? Apa Miki sak bocil sak
0: lagune melati
1: melati melati yang melati apa sak
0: bunga melati yo
1: melati ne Erna Sari ya rane melati aku siapa
0: anak kaya
1: Ana melati Erna Sari yo ya Ana sak iya sani si apa lagunean gantinya apa?
0: Lagunya Kidnap Baby.
1: Dah yang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Iya, dublak ting ting. Iya, sakrajum. Ke fitnah e anak fitnah siapa Tasya? Apa fitnah e?
0: Kemustikan
1: Mirnawati.
0: Mirnawati.
1: Anak Fitnae. Evita Mala. Mirnawati Baen.
0: Mirnawati Baen.
1: Oke wes, yuk. Yo sakrajum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Jos sakrajum. Yuk satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum dan juga sepapasnya teman-teman.
1: Saporete.
2: Pagi Mbak Ria nih, guru dari Jasa. Guru dari Jasa. Sayur asam. Bisa lah juga. Esok-esok susu sih ya. Jasa kan ala baik. Jadi kira. Iya sayur asam ya.
1: Yo Mi. Ya.
2: Iya. Bisa esok-esok susu gara-gara Nadia. Ada bukanya baru ngeblok, mama gila ngeblok.
1: Asli Neta, mama Nadia bener ya.
2: Iya, ngomongnya bener, cacang macam.
1: Bener, ngomongnya bener ya.
2: Iya, ngomongnya betulnya jake orang, ayo maju.
1: Casar, casar.
2: Budi ibu tuh suka ngomong lah, budi ibu tuh ngomong lah. Ya Bude. Sayur asem bebe.
1: Iya cinta bukan sayur asem ya.
2: Cari jojo jangan bingung. Coba sayur asem ya Bude. Bule ini Prabu Diono.
1: Ayongki.
2: Saya Yongki. Bude ayam cakra.
1: Budemu cari.
2: Budemu
1: cari umpetan.
2: Amalani
1: umpetan mi. Budi Emot ngumpet baik. Aduh,
2: radio. Iya, weh. Kecil ini mah.
1: Aduh.
2: Iya, Budi Emot. Bibi Uni. Ya, Om Ajet. Mama Lani.
1: Mama Lani.
2: Ajo Jo.
1: Ya, Mama Lani.
2: Mama Ikma.
1: Yo.
2: Darah. Pak Ato, Ma. Ik.
1: Ma. Ik, Mama Lani ngebrok mani loh. Ngebrok, wes.
2: Tapi, Ik. Kang Nuri, Bimin Betang, Kang Joli, Bisa Mata Loyo, Sinok Sitang, Pak Jalmo, Lok Masa, Kami Satu Sayang, Nih Cintre,
1: Ida Pak Jun,
2: Kamu Tau, Dong-Dong, Mama Lok, Mama Selin, Mama Kiwi, Kami Jauh, Cicung Mancong, Ida Pak Jun, Sugeng, Sugeng Rawo,
1: Sugeng Rawo,
2: Iya, Biar, Bitar, Uwar-Uwar, Jajah lagi,
1: Iya.
2: Darah Mas Awang bahasa aja.
1: Iya.
2: Mama Ali, Mama Ali. Adi Gondong Bidolikor.
1: Iya.
2: Darah Kang Kumi, Mama Begas. Mama Dia, Gus Bela, Gus Ewetan, Mama Elisa. Baby Belpas, Mama Nolong Kali Nyamal, Mama Nadia. Darah Ijat Layaman, Kang Kopi Jin. Kang Mutar, Ajang Ajang.
1: Abah Sahrul.
2: Abah Sahrul, kalau Mama Nisa Nek.
1: Juragan ngebrake Ami.
2: Walemu, Bunda Loja, Rapasa, Mbak Lili, Bapur, Bapak M, Deki Dewi Kunti.
1: Ya.
2: Terus, Bunda Sakti, Bunda Septi, Situ Pak Ayu Akun. Bunda Ana, Pak Kiwi Kang Sawur.
1: Akil pagi Akil.
2: Akil, saya Akil. Terus, biar-biar bintang war-war-war baca biji kalau Bu Bisri Mama Amel, Mama Aji Pemalang
1: Yo.
2: Mama Anjas, Nyai Ratu terus Mama Firjan, Mama Oka Mbak Akin Barani, Mbak Pur, Mbak Ria Pur In Mandalan Mandela, Mandela. Mbak Kamari, Bu Ketuk, Mbak Ketuk Kucing dari Jendana, ya Loki Jeng Robi. Dan cita-cita tu dari Jendana, dan Mimi Rancang. Terus dan Jinda, Sindang Laut. Mbak Nia, kalau Wangi Renge. Mbak Adin, Mbak Kalapio, Cisa Putra. Bu Rauli, Mbak Asikin. Bu Dasa, Mama Silmi. Aryo A.A.U.O, Mama Asna, Kang Handoko, Samsung Tanjung. Bu Dasa, Kitan Mojang. Kang Jasman, Mbak Enina ya. Bimu KBB balik ya?
1: KBB, Mi.
2: Ya, sayur asam.
1: Yuuu.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
2: Jas.
1: Jas, terima kasih, Ami. Bakar madu sama Umi. Like.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman, kami punya keluhan. Kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio, ada obat herbal bernama Habutop. Lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan. Bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibune Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibune Ulfa. Terima kasih untuk Ibune Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan Pom Bensin Eksitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kembali lagi masih di Pagoda Paramount Goyang Dangdut ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balanistara yang saat ini lagi punya keluhan mata ya, iya mata glukoma ya, mata minus, mata silinder, terus mata katarak ya, rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini Vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Stara Paramon. Halo. Pagi Balai Stara Paramon. Halo.
1: Pagi. Dangdut seporet teman-teman.
0: Selamat pagi Mbak Eka.
1: Akhirnya kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya.
0: Lagunya
1: Mbak.
0: Lagunya apa ya?
1: Lagunya dola-dola Mbak, Yeni Ingkan.
0: Oh, Yeni.
1: Dola-dola.
0: Yeni In. Yeni Ingkan sing dola-dola durung is.
1: Ya, wis. Coba versi siapa wis? Versi siapa?
0: Dola-dola.
1: Iya. Sambil nyari ya,
0: dola,
1: salam ya.
0: Dola-dola. Ganti Liane ya.
1: Oh, ganti lihat deh. Ya wes, naik baik, boleh saja versi simpati boleh?
0: Boleh.
1: Ya,
0: boleh saja.
1: Salamnya buat kami Bakar Madu Milela, Jasa Racun,
0: iya.
1: Bu Demu, Dewi Kunti, Dewi Cahya, Dewi Cendana, terus buat Mama Hikmah.
0: Lagi ya.
1: Buat Mama Lani, Mada Berenggani, Mama Ari, Papa Ari,
0: iya.
1: Mama Tia, Mama Frida, Mama Dea, Mak Nia Pogares, terus buat Kang Paco, Kang PI, Kang
0: Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi
0: hadir sama Nok Cira Humaira. Iya.
1: Mama Cira, Cira.
0: Budemu takon Mbak Eka.
1: Apa?
0: Mbak Budemu takon Mbak Eka dari Tonjong yang mau ke desa Cempaka, jalannya parah nemen ya.
1: Oh, Tonjongnya Tonjong Ibul. Ya, soalnya apa ya, kecamatan Tonjongnya kan luas. Tapi kotanya Bumiayu, Budemu.
0: Iya, itu yang mau ke arah desa Cempaka, jalannya parah ya.
1: Ya, parah sih, tapi gak parah banget sih. Ya, leparnya parah.
0: Dalben pagi Dalben.
1: Dalben. Aku iki tukang double ben.
0: Amrul pagi Amrul.
1: Selamat pagi Amrul. Ya buat Kang Wisnu, Kang Ibni, wer piol. Terus Kang Akil. Terus Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya. Terus Bu Tijah, salam 2 kapsul ya.
0: Bu Khodijah.
1: Iya, Nyi Ratu.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Kang Suri, pagi Kang Suri.
1: Bang Suri.
0: Kang Boim.
1: Kang Boim bareng Mbak Atun. Ya, terus buat Pak Kopitin, Kang Nurin juga ya.
0: Yuk.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Untuk PPM Mbak Om, Mbak
0: Nia Mugaret
1: ya.
0: Yuk.
1: Ya, spesialnya enggak Mbak Ria Cenaka. Selalu ya.
0: Amin ya.
1: Yuk. Untuk selalu. Buat para boleh nih para menikah BW semuanya ya.
0: Yo, Mbak Eka. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih Mbak Eka yang ada di Tonjong ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi, Balani Stara Paramon.
2: Halo juga. Dan Ste Saporete.
0: Teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Mbak Ria. Gimana kabarnya?
0: Baik.
2: Baik ya. Lagune.
0: Apa ya lagune ya?
2: Bidadari Kesleo, Mbak.
0: Bidadari Kesleo, ya. Ya, salam
2: berjalan-jalan, Mbak.
0: Ya.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus jangan turun, ya. NKRW.
0: Iya.
2: Terus Ami Barmadu Lela. Dasar Rajung, Ibu Syuh. Ada.
0: Ibu Syuh.
2: Syuh ada. Tang Boke Batun. Umi Api Papa Dekondrong. Sipi kita Mama Hilman.
0: Iya.
2: Awam Mbak Asyada, Mama Ikemah, Aa Jojo, Mama Lani, Kang Pliki, Niratu, Mister Gotrok,
0: Mister Gotrok,
2: iya, Budek Mut, Mijihan, Ayu Poso, Bebe Uni, Om Ajet, Rosak, Buk. Terus nggak fitter ya.

0: Rabu pagi. Iya. Terus apa? Parto, Parti, Mama Lydia, Mama Motion, Mbak Ami BMC, Mama Nanda, Bok Cublak, Melilip Bodas, Papa Uyun, Caka Sembung, Caka Tingkir, Ibni Abdillah, Cisantoso.
1: Yo.
0: Semuanya kafe balangan
1: para paramon.
0: Mama Neng Mas Bambang. Yang tokan racu, 5 bidadari ini. Tokan nang Mama Win ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak.
1: Yo,
0: atas
1: Pak.
0: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ninting. Terima kasih Om Kasnuri.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Raja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya,
2: gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah masuk
2: membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Indonesia.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ada keranda cinta ya Tasya. Sudah digoyang ya. Ini yang nyanyi Tasya Rosmala ya, Mama Abdillah ya. Iya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, selamat pagi.
1: Saporete
0: nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang Parjo.
1: Nggih. Lagunya basah kembali.
0: Walah.
1: Ya telas maning ya.
0: Aduh. Berarti sempat garing terus ditelesi ngonong kan?
1: Telesi maning ya.
0: Oh. Salamnya
1: sudah dapat bahagia ya. Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Buat Nok Ikma.
0: Iya, Nok Ikma. Iya. Mbak Atun Mi Ayam Ceker hadir Kang Parjo.
1: Iya, Mbak Atun Mi Ayam Ceker.
0: Iya,
1: selamat pagi.
0: Iya.
1: Nok Ireng ya.
0: Iya.
1: Yo
0: pesek terus blesek ya.
1: Terus Mas Dangek.
0: Iya, Dangek. Ibu sungguh terlalu.
1: Ya, Bu Sugeng salah dua kartu.
0: Iya.
1: Ya, Bu Santa yang tahu.
0: Mama Dea. Yang kenceng pegangane Ajojo sing kenceng. Iya.
1: Kelan kiri lemari maju. Terus Mama Dia ya.
0: Iya, Mama Abdillah Kang Parjo.
1: Mama Abdillah.
0: Kang Jinon Jait.
1: Jinon Jait.
0: Iya.
1: Mama Rita Mataku.
0: Iya.
1: Tarno. Parto.
0: Yo.
1: Wa Ato ya.
0: Wa Ato karo Ma. Iya.
1: Terus buat Mama Bayu ya,
0: Abah Sahrul ya.
1: Abah Sahrul, selamat pagi Mbak ya. Tanya kamu di bentuk kata yang menguntung. Pak Bu Berba Atur. Terus buat Kang Ali ya.
0: Iya.
1: Terus buat Bu Mira Bukor.
0: Iya.
1: Terus buat Bu Sini Ayam Sakra juga ya. Selamat pagi. Terus buat Eka Lonjo.
0: Eka ya. Lonjo.
1: Erwin. Terus buat Eka Mas Anja.
0: Bu Sri Mi Ayam Cakra.
1: Bu Ayam Cakra.
0: Ayang Mbebe Mbak Ikma.
1: Bu Sri Mi Ayam Cakra.
0: Ayang Mbebe Mbak Ikma.
1: Ya. Terus.
0: Kek, iya kek, iya yangnya kayak ngurung lotak-lotik ya.
1: Iya, bukan.
0: Padahal usuk kirim mbak awet, eh suka. Tapi dengerin, Kang Mas se online menembak ya.
1: Apa-apa,
0: biasanya kan Kang Mas.
1: Iya.
0: Kang Mas.
1: Bude Nur,
0: ya. Terus buat siapa lagi? Iya.
1: Nyak,
0: Mbak Nur. Kan dia Kang Was Hadi Hariri.
1: Kang Hariri. Selamat pagi Kang Hati ya, Kang Pinter Uwer. Selamat pagi. Terus buat
0: siapa lagi?
1: Mas Neng ya, Mas Bambang, Mas
0: Bambang.
1: Kang Kang Arya Abur Pot ya. Selamat pagi. Kang Ketubu Ketu. Buat Sapa Maning ya.
0: Sapa Maning Kang.
1: Oh, ada Agustin ya.
0: Yo.
1: Dewi Dana. Halo, Bintang Rupi. Halo, Baya Parang Baby Nita Cita.
0: Iya. Terus.
1: Penata Mamaan Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis. Ya,
1: Pak Rohi Mama Eni.
0: Iya.
1: Mau minta kayu lingi Bapaknya Karisma.
0: Buat siapa lagi? Iya.
1: Ya. Terus buat Mama Rizky ya.
0: Mama Rizky, Mbak Siti juga ya, Mbak Siti gue neng ya, Kaliwadas.
1: Kaliwadas.
0: Iya.
1: Selamat pagi ya. Terus buat Mama Hilman, Kang Mas Begito.
0: Iya.
1: Bupati Gondrong ya.
0: Mama Lani Mudun, Kang. Mudun.
1: Kata keracun bareng Bu Suheda ya.
0: Iya.
1: Ya, selamat pagi.
0: Mama Lani, saya ngundang Kang ning sampean. Iya, Mama Lani saya
1: ngundang. Ngundang Kang, ngundang Jo karep
0: saya bisa. Oh, ora lagi sedurunge ngundang apa ya, Kang?
1: Ya biasa,
0: Mas. Oh, Mas. Oh, saya gede Kang. Iya wis. Oh iya wis
1: ya.
0: Iya iya iya.
1: Karena hubungan kita kan hubungan teman sudah.
0: Iya betul. Sip Kang.
1: Sip.
0: Sip ya gue ya. Iya Mbak Febi Belpas bagi Mbak Febi Belpas. Kang saya lobo pagi Kang saya lobo. Iya iya. Wis iya Mama Lani wis iya wis bahagia karo wong kaya.
1: Iya bahagia.
0: Karo siapa ya?
1: Karo kaya wis nanang pula.
0: Arane siapa ya arane ya?
1: Arane Kang Mas Edi Umar Pi.
0: Walah walah walah.
1: Arane apik ya.
0: Mau sore walah. Mau sore.
1: Wah.
0: Videone. Nah.
1: Kayak kayak lu.
0: Nah, kayak gue kan. Nah, iya kayak gue ya. Iya. Kang saya lobo Kang Mas. Jadi Kang saya lobo Kang Mas Pi. Wah, iya. Ya. Pimen jadi batun aja gawe panas pe. Ya orang gawe panas.
1: Ya
0: orang ya. Orang kan wis iya wis menemukan pasangannya sendiri-sendiri.
1: Masing-masing ya.
0: Heeh, ya orang panas ya Kang. Coba tak demek patuk e Kang. Tak demek. Alah dening anget Kang.
1: Anget.
0: Iya. Ada. Iya, orang gawe panas.
1: Wis
0: lagi nusono video nih ya Kang Parjo ya.
1: Nah,
0: kue. Inyong karo Mbak Yos menyaksikan noh, ya kue ya. Cari yuk, cari Mbak Yos ngonong, peh. Dongkon orang ini berarti inyong kayak nyamuk ya peh ya kue. Mulan jaluk patir sih ya. Iya, inyong kayak nyamuk nemen ya. Aduh, tapi orang panas ya Kang ya orang ya.
1: Orang
0: wis iya. Nah, ya Mbak Ila Tower, siapa ke Kang Mas Parjo, Mbak Ila. Iya. Pimen, Mama Dia, Mbak Ria. Kasma Ami bareng apa nggih? Oh, Mbak Ria Kasma Ami bareng pura-pura iya, pura-pura bego. Lah nyok kan iki ngomong kan suruh video nih ya. Lah gue
1: pitak. Ya para mana madep peo ya.
0: Iya ku. Iya. Iya nyong iya maine nyong ora weruh Kang.
1: Iya.
0: Main ora weruh ya Kang ya. Ndak ku nyong main ora weruh wis pokoke iya pura-pura enggak lihat ya. Mbak Asifa, Mbak Ria karo Mbak Yos jadi saksi ya kowe. Jadi saksi. Nah iya.
1: Nah. Semuanya dia sama dia.
0: Lala.
1: Buat Mantul ya. Leman ya.
0: Iya. Ya cari Mbak Yos ngomong-ngomong. Kayak laler peh. Cari kayak laler ngangu. Ami bakar madu pagi. Ami bakar madu.
1: Selamat pagi.
0: Aduh kayak
1: belum kaku
0: ya. Iya. Iya, iya. Orang ya, cari Mbak Atun. Mendidih tak iya, orang panas tapi mendidih orang ya, Mbak Atun. Orang, wis. Ikhlas ya. Mengikhlaskan ya, sudah berdamai. Hatinya sudah berdamai ya.
1: Iya, udah berdamai.
0: Iya,
1: set. Ikhlaskan untuk
0: ya, aduh, gue ikhlaskan.
1: Gimana untuk kebaikan, nggak apa-apa, Maria.
0: Iya, wes ya.
1: Buat pacar.
0: Kang Mas, Kang Mas Parjo.
1: Apa?
0: Mama Iqmal.
1: Oh,
0: iya. Kang
1: selamat
0: Mas.
1: Pagi juga, Tan.
0: Iya. Cara Mama Lani embu baik.
1: Mamali
0: dia jare Mbak Ria karo Mbak Yos dadi jomblang. Ya orang muni dadi jomblang.
1: Orang
0: saksi beda lo ya, dudu jomblang.
1: Dudu jomblang.
0: Oh, dijomblang piye wis gatuk dewek.
1: Gatuk
0: dewek. Yo kan berarti dudu jomblang, cuma menyaksikan kaya kowe ya. Iya, arane ditunda kok kon menyaksikan ya arane marani kaya kowe ya. Iya, dikon menyaksikan ki Mbak Ria meneke menyaksikan ya. Enyong sedang berjejeran dengan Mama Lani ya.
1: Temen-temen ya kan pasok ya.
0: Aku ya kayak
1: terus buat baterai jamin sama suka ya.
0: Ya, Bu Sri cari sing ayam tak ya sing ayam bah epi mek sing ayam Kang Parjo.
1: Iya sih, iya. Beli menyang ayam yang
0: ayam lah. Ya ayam Mama Elsa, gimana sih Mama Elsa gegrek sampean gegrek bae gegrek Mama Elsa. Iya, gimana Mama Ikma orosa kandah yang lalu biarlah berlalu. Ki or kandah yang berlalu ya. Ki or ki lagi kandah mau sore. Kan critane inyong ya ditelepon Bu Sri. Kemene ke anak Kang Pi karo Mama Lani ya gue. Wah, akhirnya doh.
1: Video ini bisa gamblang teman video.
0: Ya iya gue. Sampai nyawangnya karo kedep ora Kang?
1: Ya karo ora kedep
0: ora. Oh, berarti matane ngunung lho. Berarti matane belok tok. Nah, iya gue. Sayang kurang per.
1: Kurang per ngunung lho. Pernah dulang-dulangan ya.
0: Ndak gue.
1: Teman ya.
0: Iya, Mama Lydia. Memang sih Bapak Epi bisa nih bubai-bubai-bubai sih. Mbubai. Ya. Mama Lydia, ya wong apel be ana saksine ya. Lah ya
1: kowe. Ora apa-apa, pik ya.
0: Iya. Jo, Bimen Mama Elsa Joni Jojolani. Bisa nih Joni Jojolani saiki dudu Jolani. Dudu saiki Jomah, Jojo Ikmah. Iya kowe. Iya. Aduh, Kang Suri pagi Kang Suri. Kepi men, carane ora usah dikandak-kandak kenal. Ya, ya orang mrene orang dikandak kenal. Kan mikir lagi takon ya, Kang.
1: Iya.
0: Mak Ikmah carane ora usah dikandak-kandak kenal lah. Ya gue. Iya.
1: Iya.
0: Iya, iya, Kang. Mbak Atun, Kang. Mbak Atun mie ayam ceker, Kang. Iya, kue ya, Peh. Kompor kabeh.
1: Iya, orang ini kompor.
0: Orang
1: muni kayak kue yang bari ya.
0: Iya lah bisane kompor sih kepiben. Orang lah orang kompor ya. Iya. Aduh. Kang Mukhtar. Kang Mukhtar dasare kasri. Kasri. Pimen sih Kang sampean kasri. Pimen. Kasri. Tapi sih ngundang sedep nih inyong Kasri mukur Kang Mukhtar tok. Sampai coba ngundang inyong Sri Kasri kan.
1: Kasri.
0: Ya sejen.
1: Wah gue ya.
0: Sejen.
1: Iya sejen.
0: Tapi juga Kang Mukhtar memang kayak sedep ngundangnya Kasri khusus. Kasri kayak gue Kang Mukhtar ya.
1: Panggilan.
0: Orang ngundang inyong Kasri. Orang pantes. Si pantes Kang Mukhtar tok. Asli itu ngundang Kang Mukhtar ngundang Sri. Ayang. Lah Allah. Iya Mbak Yos. Pimpin Mbak Yos. Iya Om Kas Nuri. Pagi Om Kas Nuri. Selamat pagi Om Kas.
1: Selamat pagi.
0: Pimen cari Mbak Yos kompor ding Ikmah percak Ikmah pecucak pecucu.
1: Udah pipa ya pada gondrong.
0: Wei Mama Ikmah, Mama Ikmah kan ngomel lagi. Wah, aku belum kontak ada anak. Selamat pagi Cinok Citong ya. Mbak Febi pimen sih Mbak Febi sedep Maria. Iya, sedep. Iya.
1: Budemu selamat pagi Bude.
0: Iya.
1: Terus BP Uni ya.
0: BP Uni ya.
1: Terus Nok Ayu Poso juga ya. Selamat pagi. Wakutlup ya. Iya bareng Ibu. Siapa ya?
0: Wakutlup karo Wato Ipah.
1: Wato Ipah.
0: Iya.
1: Selamat pagi ya.
0: Iya Kang.
1: Terus buat Mbak Maimunah Teguh ya. Mama Ardi. Juga ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Aduh ngebleng.
0: Aduh Mama Lydia Kang.
1: Mama Lydia.
0: Dong lamaran wong Paramon kok ngiring rame yo.
1: Rame kuwe ya.
0: Iya rame, iya.
1: Turut rahan
0: Mama bila Lydia be bakcane nyong tak lundung ya kaya Mama ya, Lydia kue. Ya. Akil, akil ya. Wayae ya. Yo. Ora pececep pucuk ya Mbak Yos dari Mama Ikmah. Nyong ora pececep pucuk biasa bae EGP.
1: Bisa tak ulang itu ulit.
0: Nah, iya.
1: Ya.
0: Nah, we.
1: Ya wis langsung spesial aja ya.
0: Spesial GP lah. Ustek ya. Iya, iya. Kang Sayo. Iya. Waktu celuk siapa sih? Embu sih siapa sih waktu celuk sih?
1: Waktu celuk balap pulang
0: kok. Oh, jarene Om Kasnuri munine wong Suradadi waktu celuk.
1: Oh. Ani bagian.
0: Kang Boim.
1: Kang Boim. Iya. Selamat pagi.
0: Cara Kang Boim ya, kayak Kang Boim kompor. Ke kompor. Jakala Mak Ikmah ngemi maning kabari bala-balane Paramon kabeh. Ikmah.
1: Kang Boim itu biasa kompor
0: karo. Kita kompor, Kang Boim ketemu temenanan Burini. Halo Burini.
1: Burini bareng
0: Paramon. Aku saksi ini waktu P3K di Om Pas Nuri ya.
1: Saksinya
0: siapa kau maksudnya? Ya kang Mukson Mbak Rohyat.
1: Cari
0: Mama Ikma. Cari Mama Ikma. Oke, siapa takut? Siapa takut? Ayo, siapa takut?
1: Ikma. Super spesial sayangnya ya.
0: Iya.
1: Buat Mama Ikma.
0: Kodong Faiz. Iya. Oke, siapa takut? Kodong Faiz Ultah. Wah, Faiz Ultah. Live kapan kowe? Iya, maksudnya engko kan mau kan Kang Boim kan ngompori ngomi iya aja kala karo Mamalani ya kowe kan. Ya jare engko gak apa dong si Faiz ulang tahun.
1: Oh, ya terserah tuh saya.
0: Iya, 7 Desember.
1: Apa-apa ya.
0: Iya lah kita.
1: Orang mana berapa?
0: Orang
1: nang Mbak Atun apa nang Busri kan ya.
0: Iya, ur pagi ur ya.
1: Ya ur ya pagi.
0: Iya, ki sing asline sing kompor sesungguhnya ki Kang Boim ki ya. Mamarganis pagi Mamarganis.
1: Iya.
0: Ya. Wis.
1: Kayaknya suara kuat.
0: Oh, suara kuat. Aduh.
1: Biasa sayangnya ya.
0: Iya, super
1: buat Mama Ikma.
0: Super spesial sayangnya buat
1: iya, Mama Ikma.
0: Iya.
1: Yang punya kawasan challenge ya.
0: Iya. Wah, Mama Ikma.
1: Ekstranya buat balenya setara paramo.
0: Oh, maksudnya kok nang bebekaran bae jare. Wah.
1: Kayak gue.
0: Iya. Walah.
1: Terserah sih ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Yuk, iya Kang Parjo. Ya.
1: Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ada kekurangan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jus.
0: Terima kasih Kang Parjo. Halo pagi Balani Stara Paramo.
2: Halo pagi. Dan di Desa Porete.
0: Porete.
2: Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek
2: di belakang Kang Parjo protol nyampe 5 kali. sampai napasnya ngos-ngosan.
0: Pagi
2: Kang Wer. Wujud dirasa Mbak Ria.
0: Apa wujud dirasa?
2: Iya, wujud dirasa.
0: Wujud dirasa ana apa?
2: Iya.
0: Ya, wujudi mau katakan apa ke? Wujudi rasa Rano.
2: Ya sejatinya rasa.
0: Laka.
2: Ya.
0: Asik. Kau cari Mbak Yos asik. Warak terus ya. Asik.
2: Bagi Mbak Yos.
0: Ya. Mikan kepancing ya Mama Ikma. Ya, siapa takut? Ayo kebubakaran ya kau.
2: Berarti cinta. Arisusan ana.
0: Apa? Cinta?
2: Cinta
0: Arisusan ada.
2: Oh iya cinta.
0: Ya wes, cinta Arisusan.
2: Iya. Sampai manjat nyong ngakali Kang Parjo manjat nyampe ngos-ngosan.
0: Manjat taringan di sinkron.
2: Manjat taring paramon.
0: Seringkah ya nyirat jebule seringkah nemen manjat kayak gue panjatan. Iya, Kang Teddy, Mama Dewi Kunti, Kang Teddy,
2: Mbak Dewi Kunti sama Taki. Terus Kang Parjo bareng Mama Ikma. Iya. Terus Pembaki bareng Mbak Atun. Kamu taruh odong-odong bareng Mama Nat, Dede Nat.
0: Iya.
2: Mama Lani bareng Didik Geni. Iya.
0: Iya.
2: Terus kami Pakar Madu bareng Umi Laila.
0: Iya.
2: Terus buat Mbak Mudrika Zain.
0: Iya.
2: Wah ada Ma.
0: Iya.
2: Apa di gondrong Umi Habibah. Terus Papa HM, Ibu Ida Martoloyo, Mama Dia Agus Bailer. Terus
0: Timen, jadi Kang Boim, Mbak Rina gagal oleh pesing karo kiriman Mbak Rina.
2: kapan?
0: Iya, sampean gagal berarti panoli pesing ora sida ya.
2: Panoli pesing?
0: Iya, kuwi bukan Boim. Panoli pesing karo kiriman ora sida.
2: Ora ora sida, kirimane sapa?
0: Iya, lah kuwi tenan karo 8 huruf sih.
2: 8 huruf tak ketemu terus.
0: Ya, tapi kan ora sida oleh kiriman, kan gagal karo Mama Lani ya.
2: Iya. Dan Mama Lani kayak kuwi. Milih sing perek bae.
0: Iya, kuwi. Ya, Om Kasnuri, Pak Om Kasnuri ya.
2: Selamat pagi Om Kasnuri bareng Mama Wiwin. Terus Mbak Nia bareng Wong Ira.
0: Iya.
2: Ya, Agustin.
0: Akil.
2: Kang Akil.
0: Nyong protol sampai ping 10 nyai.
2: Iya, nggak nong nong buri nih Kang Parjo gandulannya sampai kenceng.
0: Iya, saking kencengnya sih ya.
2: Iya, saking kencengnya masih gatel Kang Parjo mutin. Iya,
0: gandulan gandulan Mama Ikmah kencengnya por Kang Parjo ya.
2: Mister Gatra Kang Uwar. Siapa ya?
0: Siapa yo?
2: Joko Tingkir. Terus Kang Adi Panggianten. Terus Kang Edi Dado.
0: Iya.
2: Ning sawah ngrungokno apa ora ya Kang Edi?
0: Iya ngriyo keno. Radio
2: kok. Radione
0: nggo kalungan kok Kang Edi.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Mas Bagas
0: Rengganis.
2: Di waktu kumpul pemalang.
0: Pagi Madam Rengganis.
2: Eh Madam ya, Madam Rengganis. Di Wardian.
0: Iya.
2: Terus buat kalau udah turun inget, kalau di atas lupa
0: biasa,
2: semuanya.
0: Wes, ya ngeblend.
2: Iya, wes tadi sini duri sekalian kape.
0: Iya,
2: wes. Iya, Kang PI, ya. Sing jarang ngerliwat nih. Oh, toko anak radio langsung nelpon.
0: Iya.
2: Iya. Kang Parjo, tak tunggu sawerane Kang Parjo.

0: Iya.
1: Umi para Umi
0: Idin.
1: Iya.
0: Wakuculuk karo wato ipa.
1: Wakuculuk bareng wato ipa.
0: Iya, kowe wong Suradadi apa bala pulang sih?
1: Suradadi ngene perak ya. Mama Hasna bareng keluarga. Suradadi juga.
0: Iya.
1: Buranya.
0: Iya.
1: Juga. Pakatret juga di situ.
0: Bang Ketret dan Kertayasa ya.
1: Iya, Kertayasa ikutnya Suradadi.
0: Kertayasa ya Keramat atau masuk.
1: Oh, Keramat ikutnya. Kecamatan Keramat.
0: Iya.
1: Jatilawang Mama Kiwi bareng Kang Syawut. Mama Wajah, Mama Kamisa, Mbak Andi.
0: Ya.
1: Iya, buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya saja nyi Ratu.
1: Iya, waktunya udah siang.
0: Iya,
1: nanti lagunya enggak keputar.
0: Iya, oke, oke.
1: Tadi Cinta ya, Heri Susan.
0: Betul.
1: Iya. Bisa. Spesialnya buat Mbak Ria, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ceria selalu. Iya, selalu ria jenaka selalu.
0: Iya, iya.
1: Selalu diberi kenikmatan sehat, rezeki yang berkah barokah.
0: Sakra jum.
1: Iya, Kang Jasa.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Aplikasi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami.
2: Suami, konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600.
2: 600?
3: Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya?
3: Lebih enteng,
2: lebih enteng. Ya. Ya, mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol.
2: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
3: Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Udah. Paramon goyang dangdut.
1: Ya, Paramon goyang dangdut ya. Iya, satu penelpon saja ya. Iya, si Cibayu disapa di 352888. Halo, pagi Balon Istara Paramon.
2: Saporete
1: teman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kri-krinan ya.
1: Kri-krinan ya.
2: Untungnya angkol.
1: Iya ya.
2: Pikiran
1: apa?
2: Sampai
1: akhir. Nanti ini
2: umpar juga.
1: Kamu aja tuh cerita ya, Nita. Iya, kamu aja biasanya kena ya. Tapi jenis ini lagi orang kena.
2: Iya. Sampai
1: jempolnya pekok. Masa sih?
2: Iya,
1: mencet iya, pekok kayak kok bisa balik maning, Kak.
2: Akun akil, kan?
1: Iya.
2: Untungnya
1: maning. Aduh, ya, kayak mukanya sih citok lah ya.
2: Iya.
1: Mumut
2: ya.
1: Mumut.
2: Apa? Ikan Nurjana ya.
1: Ikan Nurjana sing apa?
2: Yang terbaik
1: ya.
2: Ya wes salam ego ngene.
1: Tamuktar marmut.
2: Iya, Kang.
1: Bebek rakyat yu karo Kasri. Bebek rakyat ngendi kan Muktar? Ayo. Awan. Awan no dewa.
2: Ya Kang ya.
1: Oh, embu bae. Nyonge lho, nyonge pan pan Melayu ngidul nyong ya. Iya.
2: Akeh ta?
1: Iya. Ya yang kieng ya asine akeh cuma siji ne njaluke nang esuk iya.
2: Dijane wingi nyerah dijaklen.
1: Oh wingi, lah kayak kapan wingi? Oh nyong kan apotik ya. Nyong ditelepon Bu Sri, nyong esin dalan ya, esin dalan mau tak angkat.
2: Cepet Bu Dewi lu.
1: Ah, parang anjok omah Mbak Yosepe. Iya, gelem ora peh men. Lah digawe anjok mulu. Oh Bu Dewi ngenteni kudungan besok jam ya yuk. Ah, jare ayu kudungan besok jam. Iya, asline iya dong ngene. Cuma nyong ngono, lah nyong bepan ngater bocah kae si Mandoran.
2: Oh iya ya.
1: Iya.
2: Masih
1: Mandoran. Oh. Iya. Ayo pancen kek. Nyong ngono ndeleng jam, jamnya wene ya. Bocah dilat maning balik ngaji bar kowe langsung Mandoran. Lah digawe budhe, lah saiki nggo kudungan be sejam. Jare ayo be iya pancen di pancen kok pancen. Wah.
2: Bodone ben.
1: Ya wes. Jare budhe iya kita kudungan barang pirang iya ge kudungan bahaya wes mau. Lah kudungan bahaya yuk. Jare ki budhe semut kudungan suwe nemen ya. Kan masa kudungan gelengan sih bener baik. Ya ora bisa. Ya ora lah digawe kudungane ora gelengan lah.
2: Iya.
1: Ora pagi maning kudungan maning lek kudungan aja ada kudungan bae. Iya.
2: Iya Bang, lagi
1: katokan ngono. Ya buah yuning hai pagi buah yuning hai. Ur pingin sih ur pites ur deh yang pancen. Oh anjuk aduk par isa. Iya, iya, iya, bis, iya, iya, iya, setengah gelem setengah ora. Ambro, baik pimen, kudungan budhe, aku pragat adus dan paes kue. Ayo pragat adus karo paes budhe si kudungan, baik. Ya percaya. Ya percaya. Lah nyatane. Ora jasa kerajum pagi jasa kerajum. Kudungan bisa telung jam dewek. Kudungane tok pi telung jam durung paese. Lah
2: ora bisa. Dus.
1: Ya ampun boy, nyatane mani-mani. Kok tak kudungan. Balok kan balok. Kudungan mani kan bukan. Prakate kapan mani-mani kudungan mani-mani kudungan. Bunda Siti bungle pagi Bunda Siti bungle kudungannya. Mbak Aceh tuh pagi Mbak Aceh tuh.
2: Iya.
1: Orang kena dendani nemen loh.
2: Nyatane dong gelis-gelis deh.
1: Lah kowe.
2: Nang bebi kuwi 5 menit.
1: Ayam bubal aku ta nang kono dene omah lho, ampun. Ya ora masak kudu karo ngleleng ya ora bisa. Ora bisa. Pimen, kowe jarene Kang Mukhtar OTW Yusri bakso ya. Timin bae Kasri. Sri lah Sri Kasri. Ya, Budhe mesti kadokan Ami. Budhe wis ayo masak kelontang sih Mi. Ayo jare Ayu kaya wingi janjian jam 6 mangkate jam 7:30. Lah kowe ke Budhe. Biasa Budhe di biasa Budhe. Dong Budhe kaya kowe. Saiki detung udungane sejam dandane sejam ya wirawirine sejam 3 jam bener ya suwi
2: disiplinmu jam 7 jam 7 ta
1: wis kirim lakune bi mani-mani tekot ya ora pas ampun pagi Pak Jabidin iya Kang Boim iya kowe jare jam ki tekan nang Ikma bae langsung diamplopi. Oh, kudu
2: diakses
1: sama Ikma ya. Durung engko dong ulang tak ya. Iya jarene iya jeneng Busri jare ono Busri wis biasa. Ki iya mau gara-gara Kang Bo Iman sih Mama Ikma akhirnya Mama Ikma kobong.
2: Tapi
1: apa kobongan
2: Mama Ikma
1: tuh? Keuntungan gue sih. Lah aku cari Yus asik Mbak Yus. Ya wes
2: kebakaran ya Mama Ikma. Tak cukup.
1: Aduh. Wis mumut temen ge ya wis. Iya. Yuk.
2: Pasukan bola.
1: Ya cara Kak. Cara kamu ta durung. Durung. Iya, ini mesti kan suwi nemen dandane wirawiri durung. Ayo. Bu Sri, Mama Ikmah. Mbak Ikmah pas Mbak Ria. Iya. Pas. Ki maksudnya pas mime maksudnya panas Dian ya kudu pas ya panas Dian iya Mama Ikma panas ya.
2: Oke, kamu mutar ya neng tak. Kacanak
1: bezi, lekas mangan kacanak deh. Pancen, kamu tak sampai ada cak kaget, dong baru bude, ku dua anak kacane, kaca wes.
2: Tempat ternyaman kayak kaca karo kipas.
1: Mani kaca, mani kaca, kayak mikir lagunya apa ya terbaik ya?
2: Iya.
1: Yang okay. Terbaik, wes.
2: Ya, super mau pasukan bolang ya.
1: Yo, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ting. Just, Kenor Jana yang terbaik ya. Panas ya. Ya siram nganggo es Mama Ikmah. Ben adem. Ada yang terbaik.

selamat pagi ya buat Balanis Tara Paramon yang masih terus setia ya. Ya, seduprak tetap madep mantep ya neng pagoda Paramon goyang dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Yakin tak ada cinta seluas. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rie. Dari aku Mutrika Zen di Sidamulia. Salamnya buat Kang Ibni Abila, Kang Peter, ada Kang Cinal Jahit, Kang Furkon, Kang Handoko, Josok Rajum, ada Kang Kofidin, Kang Kasturi, Kang Parjo, Kang Parto, Abah Sahrul, buat Teta Gusin, buat Jeng Robi, buat Nyi Ratu, Mama Lani, Mama Elsa, Mama Neng, Mama Hasna. Spesialnya buat keempat anakku Ayu Singgi, Kiki dan Reza ya, untuk Mbak Rie Jenaka, terima kasih. Mbak Sada bersama Awangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Galang juga di Pecabean selamat pagi sudah hadir ya. Mama Nat Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Tito Aulian di Gembuhan selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja Balane Paramon ya. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang hadir. Selamat buat Mama Ikma, Mama Zira, Mama Afi, Mama Abdillah, Bagus Dewek. Terus ada Mama Afi, ada Mama Nadia, Mama Dia, Mama Dea, Mama Bu Ida ya, buat Umi Lela. Terus buat Bude Habibah, Bude Emut, ada Umkas Nuri, buat Mama Wiwin, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ida, salamnya buat Kang Doli, ada Kang HM, ada Kang Kasuri, buat Mama Ajeng. Terus buat Mbak Nurkanti, Mbak Iim, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Bunda Oka, selamat pagi hadir Bunda Oka ya. Salamnya buat Jasa Kerajum, ada Mbak Nia, Mama Lani, Bude Emut, ada Um Kasuri, Kang Parjo, ada Kang Akil. Terus buat Mbak Isa Jai di Grogol. Terus buat Lik Ati, Lik Atun, Ais, buat Jindan, buat Birin, buat Mama, semoga sehat selalu. Buat anakku sehat selalu. Semangat ya, iya sing apa sing wis aja dipikir ikhlaskan, semoga cepat dapat gantinya yang lebih baik lagi ya, gantinya yang lebih berkah lagi. Buat Baria terima kasih Ji Bunda Oka. Terus ada lagi, halo Mama Kiwi hadir sama Nok Cira Humaira ya. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, Mama Wajra, Basahrul, buat Mama Lani, Kang Pajo ya, buat semua Balanis Tara Paramon. Buat Baria makasih. Ada Dalban juga selamat pagi ya Kang Dalban hadir. Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan juga selamat pagi hadir. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir ya. Bagus Dewek di Tembok Lor, salamnya buat semuanya saja. Spesial buat anak bojo, buat Baria makasih. Terus ada Abah Sarul juga selamat pagi sudah hadir. Mame Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Was Hadi Hariri juga selamat pagi sudah hadir. Kang Jenal Jait hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, dari Jinal Jaya di Bengkulon nyimak Tara Paramon ya. Semoga semuanya bahagia, sukses, berkah. Makasih buat yang siaran. Ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Kang Zuhri bersama Mama Nai juga selamat pagi ya sudah hadir. Ada Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Ilah di kawasan Jatirawa, salamnya buat Kang Pajo, Teta Agustin, Mbak Nia. Terus buat Mama Rani, Jasak Rajum, ada Kasnuri, Kang Doli, Amrul, Mama Nadia, ada Kang Akil, ada Furkon. Spesial khususnya buat sing siaran. Iya, terima kasih. Terus ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikmah bareng Tiga Dara Manise hadir ya di Selawi Wetan. Salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas ya, buat Baria terima kasih. Akil di Pesarean selamat pagi sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Wayuning hai juga selamat pagi sudah hadir.
Terus ada Ur juga, selamat pagi sudah hadir. Pimen si Ur. Pesek tak iya awit min kayak kue ya. Awit min kayak kue pimen maksudnya. Oh, dungdanden suwe ya. Orang kena dendane ya Ur. Ya kue kudungan tok bisa sejam. Sejam kudungan tok ya. Durung dandane, durung iya. Lenggak-lenggok. Alah wis. Aduh, hala. Pimen hoak-hoak pimen. Nyatane ya yuk ya yuk ngomong. Iya pancen ding budhe kaya kowe tak. Ah ya yuk. Tos yuk. Nah, tos. Ya tos ayu poso tos. Iya pimen ngerti-ngerti ora ur ya. Ada Mbak Febi Belpas hadir ya. Salamnya buat Kang Doli, Om Kasori, buat Jasa Kelaju, ada Kang Parjo, Kang Aryo, ada Kang Kofidin, Kang Mokhtar, buat Mancung, Ambi Bakar Madu, Papa HM, ada Bude Imut, Mama DM, Mbak Nia, Mbak Nadia, buat Mbak Am, buat Mama Hilman, Mama Abdillah, Mama Alisa, buat Mama Kiwi, buat Baria, terima kasih. Terus, ana siapa mana ya? Assalamualaikum, pagi Mbak Ria Jenaka, salamnya ini dari Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh langsung. Geng, midangetaken ya. Sugeng rawuh, salamnya buat yang sudah pada online ya, buat Jasa Kelaju, Mami Pakar Madu, Mbak Eka, buat Om Kasuri, Kak Pajo, Nyi Ratu, Budi Emut ya, buat Balaristara Paramon KB, buat Mbak Ria Jenaka, matur nuwun, semoga sehat selalu ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Terus Ana siapa maning Pak Jabidin ya, bersama Bu Bisri ya sudah hadir. Bu Sri Mi Ayam Cakra ya hadir. Selamat kanggo balani Sarah Paramon KB buat Baria, makasih. Assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi ya dari ST Bakul Geplak di Kebasen hadir. Salamnya Kang Gobalani Sarah Paramon, spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Mbak Ria makasih dupla teting jos. Assalamualaikum Mbak Ria, Mama Rizky di Gumalar hadir. Salamnya Kang Gobalani Sarah Paramon KB, makasih dupla teting jos ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Albar ya di Debong Lor. Salamnya buat Kang Doli, Kasuri, Budi Emut, ada Mama Lani, Mbak Nia, Jenal Jait, Abah HM, Cecak Rajum, Tata Agustin, buat Akil, Ami Pakar Madu, sama Umi Lela, buat Baria, terima kasih. Ada Mama Uli, selamat pagi, nyong hadir ya Mama Uli ya di Jatirawa. Terus ada Mama Ayi hadir, kerin-kerinan ya buat Baria, terima kasih ya, hadir kerin-kerinan. Mbak Atun Mie Ayam Ceker di Jalan Werkudoro ya, dupla teting jos ya. Kang Mukson, Mbak Rohyati hadir ya, absen ya dari Kang Mukson, Mbak Rohyati jreng nong ya buat Baria, makasih. Ada Kang Sailobo di Sigerung, salamnya buat pasukan terlep jeger ya, kayak Joko Poleng, Abah Sarul, buat Agus Boiler, Kang Kasuri, buat Lupes, Kang Udin, Kang Edi Dados, ada Kang PI, Kang Parto, Kang Sarno, Wakulkas, ada Papa HM, Budi Emut, Ur, Cecak Rajum, ada Mbak Ayu, ada Ami Pakar Madu, Kang Akib, Mama Lani, Mama Alisa, buat Afurkon, Mama Nadia, Mama Ikmah, ada Kang Iton, ada Kang Ibni, Jeng Robi, Wa Iah, Wa Ato ya, iya Mai ya, buat Balane Sara Paramon KB, buat Baria makasih, dupla teting jos. Ada Kang Boi, Mbak Atun di Pegirikan, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Ur ya juga sudah hadir. Terus ada siapa lagi, Bunda Siti Bengle juga sudah hadir. Ada Kang Bagas, selamat pagi Kang Bagas hadir. Salamnya buat semuanya saja ya. Iya, terus ada

0: jare Om Ali, Mbak Heni, ya budemu sampean ngalah baik ya. Cingin Om. Ya orang ala memang kayak kowe. Kanane ngenteni nemen-nemen jebulane perasaan lagi mau iya engko tak kudungan ya. Para anu yo budhe engko kaya lagi kudungan ba. Ya yo ayo ngegrek iya. Jadi ayo mau kudungan bos. Mintakan padanya. Tentani nemen-nemen kak. Kudungan boy, perasaan lain mau kudungan ya kudungan boy, lesanis. Happy man. Awit mien ngalak bu boy, bu boy bude. Bu boy, bu boy, bu boy. Salah, batu ngantainya bude memang ekstra sabar ya we. Pimen sih war, pimen, war ngomong apa sih? Jengil, jengil siapa? Wiswe, oh maksudnya wiswe jengil jengil pesek po ayahku ya. Ya, ya wes wes ya, ya pimen, ya yang apa maning? Pan ketika apa maning bude? Pan ketika apa maning eh? Tapi suka kan oh embu bae embu bae ayo maling ayu gegrek maling ayu gegrek budek wah
1: apa kabar
0: baik aduh
1: dari maafkan
0: Cerayu, au au au au. Kak, aku mikir lagi di bukit berbunga ya. Perasaan mau ini iya pan OTW kita kudungan di sit sampai nyongsing mejasem anjok. Ayo besuwe ya. Lah kadenten urung anjok takoni maning kok ki lagi kudungan. Omacet, omacet pimen omacet. Pengin ngerti bisa nih suwe kudunge. Pimen, pengin ngerti bisa nih suwe kudunge tok nakabeh neng kasur dipilih sing pas karo gamise kaya kowe.

0: baik?
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia.
0: Ya, sekarap-karap.
1: Karena dia lebih lembut dari...
0: Iya, sekarap-karap, weh. Lost. Pamit nih kayak pembeli temen. Pamit temen lost ya, dek. Iya, si budi lost lah mana. Ya, wes lah, wes nyopan permisi ya Balani Staraya. Terima kasih yang sudah setia ya, yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi. Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Angka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sukayaki.

0: juga ya lagune. Makane rumah ngabain.
1: Usuli ning Jakarta, Jakarta nih kebanji.
2: Rumah ngabain patas, Paramon tapi saporete.
0: Betul, Paramon tapi saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh,
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya, itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa jalan.
1: 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang nih, ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur, tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah, udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
3: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
4: Umurnya berapa, Pak?
3: Berarti 48.
4: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
3: Tambal ban.
4: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
3: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
4: Oh, lambung juga?
3: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit, sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop, ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
4: ya,
3: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul 2 botol, jadi 4 botol.
4: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
3: Alhamdulillah ada.
4: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
3: Iya.
4: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
3: Iya.
4: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
3: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
4: Sehari 3 kali.
3: Iya, tiap pagi. Pagi, siang, sama malam.
4: Ya, oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
3: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: Ragenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM TGL. Hari Selasa ya, 29 September 2026. Patas Paraman Tarlingnya Saporete. Adia Nurul ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Ada Habutop juga, obat herbal Ramuan Arab yang top, Markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Ya, batas warna montar linknya Saporete 35288886145477. Halo, halo, hola, hola, Wilujeng Siang, Sara, Paramon FM, Tegal.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banurule Saporete.
0: Dalam teteh cantik.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bareng keluarganya pada
0: siang ini. Masya Allah. Amin, amin, amin.
1: Udah dikasih hujan belum?
0: Hujan kemarin kapan ya malam-malam? Oh, iya sekali itu doang.
1: Tadi malam udah hujan banget.
0: Oh ya Allah senangnya.
1: Tanahnya gembur.
0: Tanahnya basah.
1: Seger, bagus tidur tuh seger banget.
0: Lah iya.
1: Aku pengen lagunya apa ya?
0: Jasa kerajum, jasa kerajum. Makasih, Zak.
1: Ya, selalu ya, ya. Aku pengen lagunya apa sih?
0: Abah Sahrul.
1: Aku lagi mikir lagunya dulu. Itu kucing garong ya.
0: Kucing garong. HP-nya kamu yang bunyi ya?
2: Bukan.
0: HP apa?
2: Paramon.
0: Aduh, mon ini kayak gini. Oh bunyinya kayak gitu. Lagunya apa Tete cantik?
1: Kucing garong.
0: Weong weong.
1: Mama Kiwi. Ada mama Hana, ada keluarga. Ada Kang Doli. Ada Mbak Nia bareng Wong Irengnya. Ada Bang Alan, ada Mama Tia, Jeng Robi, Kang Aryo.
0: Iya Kang Kasudin Gembong, Mama Rengganis, terima kasih.
1: Mama Neng bareng Mas Bambang.
0: Aha.
1: Iya. Yeah. Ibu Ida Martoloyo juga Ami apa?
0: Okay.
1: Ami Bakar Malu bareng Melelanya Ambon, Umi Habibah bareng Pade Godongnya. Terus Mama Nadia juga Yumar, Kang Sarno, Kang Peter, Kang Tio, Kang Akil juga bareng keluarga sehat selalu. Terus ada Mama Ani Songgom juga, Mama Lani Nyiratu, ada Sugeng Rawuh juga ya, Mas Dangek. Ada Kang Bor Urut juga, Kang Arul, Kang Bagas juga ya, ada Mama Silmi, Bunda Sal juga, Kang Botrok juga, Mbak Am Kembang, Kang Bunda Septi, Kang Ersal, Abah Sahrul bareng Mama Nisanya, Kang Adi Santoso juga ya, Ibu Santo Yok Tahu, Batika Leoni ya, terus Bunda Septi juga,
0: yeah.
1: Ada Bapak Giyo, Pak Menteri Kajian bareng 4 anaknya, Bunda Jeje, Mami Dewi Kuti bareng ada istrinya juga ya. Terus Kang Edi Dados, Kang Patro Pardi, terus ada Kang Pardi bareng Mama Hikmahnya juga, ada Papa HM bareng cucunya ya. Terus buat Mas Kamarik, Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga, Papa Fidin, Kang Sarmudi ya, yang ada di Surabaya, Kang Agi, Mama Nadia ya. Terus buat Imam Cura, Kang Rendi Pratama, Kang Jabidin bareng Ibu Bidinya juga.
0: Oke, okay, oke.
1: Sikin, Handoko, Teh Mimi, Mama Elsa, Jakarta Tingkir, Kang Ibli Abdillah juga, Dewi Mecahya, Eka Anja, terus Eka Eri juga ya. Terus buat yang di Kuningan semuanya aja yang lagi pada monitor Paramon ya. Ya udah salamnya buat semuanya aja, balane Paramon ya Pak Nurul.
0: Iya Tete cantik.
1: Semuanya ya, spesial buat Pak Nurul ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Kangennya buat siapa? Bang An ya, sehat selalu di sana ya. Mudah-mudahan monitor ya, streamingan ya. Makasihnya buat Pak Nurul ya.
0: Sama-sama Tete.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umplak ting-ting. Yes. Abah Sahrul senengnya mega putih ya. Mega putih neng awang-awang. Halo halo Wilujeng Siang Sarah Paramon FM Tegal.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng siang Mbak Nurul.
0: Sugeng siang Ugi.
3: Palingnya sapu lese nge.
0: Nge.
3: Oh.
0: Oke oke baiklah somplak ya. Yeah.
3: Sugeng apa sulit?
0: Sugeng dan sulit ya tengah-tengah.
3: Iya. Iya empat ya.
0: Kako deh sampah.
3: Ya. Terus Jimmy Cendana, Ayah Loki, Ceng Robi, Teh Sita Sita tuh. Ceng Robi sehat selalu ya Ceng.
0: Amin ya Allah amin.
3: Semoga sehat ya Ceng.
0: Amin. Oh lagi gak enak badan ya Ceng Robi ya.
3: Wa Iah ya. Bawa ini. Terus Kakak Nu Doli, Mama Wiwin, Kang Doli, Wiga Mataloyo, Sinop Sita, Umi Habibah, Pak Degonde, Mas Aca, Mas Awah, Cacang Racu, Juhege, Mama Ali, Papa Le Ali, Ilampok, Kang Umi, Mama Bagga, Kang Sense.
0: Jare Abah Sahrul, Juragan Susu nongol lagi ya?
3: Ali, Gondol, Gondol, Sinter. Iya, ya mengalami, ya siapa kayak aku kalau mengalami sudah tapi senang lah, yuk atuh, Budana, terus Abah Sahrul, Amrul, terus siapa? Oh iya, Abah Sahrul kalau paman Lisa, terus Wah atau kalau Pak, terus Jaroja, Walemu, ya lama sah. Terus Pak Lili, Pak Mul, Papa HM, Teddy Dewi Gunti, Mandoleman, Lesa Mandela, Abah Kamali, Bukut, Pak Ketuk, Bapak Nekarisma, Mama Nekarisma, Kang Jasman, Mbak Enine, terus Bapak Nekuya, Mama Nekuya, Baby Belpas, Mama Nurung Kali Nyaman, Mama Nalia, Mama Ijat Layeman, Mama Uti, Kang Jasu, Mbak Yunita, Mama Lani, kalau jadi Ganine, Cucu kalau Mama Ikma, sehat selalu ya Mama Ikma ya.
0: Amin, ya Allah amin.
3: Mudah-mudahan, ya bisa dimen mani ya.
0: Iya, wes.
3: Jadi katukan, ya itu dicapsa. Ya kami, dicapsa ada anak ya.
0: Indah sah.
3: Ayo, A.A.U. on api Mama Hasan.
0: Indah halal ya, Mi.
3: Iya, ada di jaksa. Aja kalau nyicipi tu dia colek.
0: Kok kesel?

0: corazón, la cinta sin la voz, el primer paso, los sabamani, oye, cae clínico, lo trae la gana ya, que no. Anda con la broma caña, lo perdonó.
1: Neng di.
0: Nangkino.
1: Oh iya benar.
0: Apik ya.
1: Iya betul.
0: Mulai panas-panas ya kayak orang nang enak.
1: Ciplo neng dinuk ya.
0: Iya Kang Dewi, Kang Sarun, ya Mama Kiwi ya. Kalau kaya, kalau putulnya siapa ya nang
1: Bumero?
0: Bumero ya putulnya ya.
1: Bumero.
0: Iya Kang Kiwi, iya bukan mamanya sehat ya. Iya. Iya mama eh, umurnya sehat ya. Dulu nyolong kupil ya burung ya. Burung batang burung Cina ya.
1: Burung ya.
0: Yang mau nyolong kupil yang toh. Mama Kiwi kan sabut ya. Terus mutlaka jangan-jangan mama
1: sama
0: Selin. Bude Imun.
1: Halo Bude Imun.
0: Ayu Bonsor. Bibi Uni. Om Ajet, pokoknya subengan lah ya.
1: Iya.
0: Bunda Sam, Mama Jimmy, Mama Jaya, Aduh Weller, Aduh Bayu Wetan, Mama Elisa, Mama Neng, kalau suka banget, Jenal Gentong, Jenal Jahit, Sugeng Lawu, Lalu Peter, Uwar, Biol, Lalu Mbak Asin, Mbak Abang Kanapi, Aji Saputra, Mbak Jepidin, Lalu Bu Bistri, terus Pak Lindo, Bu Lindo. Apa maling ya Mbak Duyul?
1: Siapa lagi ya?
0: Mama Jira. Mbak Angso Pampang. Terus Kubruduk ya. Nana Kubruduk KB. Kalau Duwul KB ya, Wai Ama Atri. Bukan tuh Pak Kedo. Wih, mau KBP ya Mbak Duyul?
1: Iya, Mi.
0: Lagi jajan, Kubruduk Anak Jika.
1: Oke.
0: Bisa nyetang hidung susu kaleng.
1: Ya wis, seruput.
0: Buruan nih Pak Kiki, waduh nubun.
1: Iya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Lagi apa sih, Mi? Ami bakar madu milela ya. Di belakangnya deh siapa? Halo, ilujeng siang, Sara Paraman FM Tegal.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Apa lagu, Nek?
2: Dedaraben.
1: Oh, Dedaraben. Iya, oke. Iya, cukup sepisan. Gak pengalaman kayak gue.
2: Sehat. Gue nang jos atek lalen nome jaluk lagu gue.
1: Apa? Oh nah lo ken.
2: Anak.
1: Mbak ken ngerti aku anak lagu susu kaleng. Oh iya.
2: Kalau ya menurun. Terus suami ini ngomong makan madu.
1: Oke.
2: Lela datang madu Pak M.
1: Ada. Mama Ayi Bengle, makasih Mama Ayi Bengle.
2: Mama Ayi Bengle. Terus Kang Pacu, Mbak Ikma. Mama Ikma. Mama Lani. Terus Kang Pi.
1: Iya, Mbak Feby Balpas, makasih. Kang Kasudin, makasih Kang Kasudin.
2: Kang Kasudin.
1: Iya.
2: Terus Kang Kayu Lobo. Toko Tinggir. Terus Kang Kasmuri, Kang Doli, Bang A.
1: Iya, Kang Kasudin Gembong.
2: Terus Mbak Mia, Bang. Terus Kak Agusti. Terus Nyiratu, Kostro, Pion. Terus kok Pak Ketu, Pak Ketus. Tapi mikir kemenu Ami, wis. Apa yang menurut Ami?
1: Iya, wis sereok ya.
2: Iya, satrep.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ya, sahabat Sahrul cari lagi orang bisa online. HP si Cine pulsane AA. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Balane setara Paraman FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.

0: Kuliah nyungkurung toko paketan. Oh, gue wong kem, wong pedu, wong ngono bisa turu kaya. Apa kira telepon nanti malam yang terakhir itu nyungo sore sekalian
1: untuk
0: paketan.
1: Oh iya iya.
0: Tanggal 29 pasangan libur habis, nanti sore mungkin jabatan mau beli paketan.
1: Oh,
0: hari ini yang terakhir. Kalau gue seorang tukung orang bisa nelfon karo wong bunder. Aku pengen adis banyu mata bela.
1: Adis banyu mata.
0: Bisa cinta di dulu lah wongnya merem petang tangguh sepanjang gak caprol.
1: Lah. Kepriben.
0: Kalau gue jalanan butuh nih metu nyok apa merem. Ah, dulu lah udah di
1: putar. Ajib maning lah gue. Iya.
0: Adus banyu mata, apa ya benar ya?
1: Adus banyu mata, oke.
0: Miki sing pertama siapa ya? Nah, Miki ya.
1: Tadi Tete Agustin.
0: Oh, Pengkuningan ya?
1: Iya.
0: Yang dua, kami Bakar Madu, Miki, anak gue, wong
1: ketua. Iya, Kang Mohsan, Kang Mohsan.
0: Oh, Kang Mohsan, wanita, Kang Mohsan.
1: Iya,
0: Oh, Miki Akil loh. Sing tuh apa yang apa gue?
1: Oh iya, Akil.
0: Iya, aku bisa orang kafe mana dia?
1: Oh, alhamdulillah.
0: Yang tuh orang nang apa? Terus kan channel jahit.
1: Melu.
0: Melu nang gurunya mau keturun sih. Beli papa papa tengah jadi kunti.
1: Iya.
0: Ada apa-apa gue? Wang rene jang anu gurune nang yo skala terus tapi belum mlebu ge. Cuma nang Akil terus kan.
1: Oh iya iya.
0: Terus Mamalani. Mamalani jang nang Mbak yo sa ceramah cewek apa cewek. Ora mikir pada kuine.
1: Iya iya iya.
0: Gue ora apa-apa boleh.
1: Ora apa-apa wes. Yang penting bahagia ya Mi.
0: Iya. Yo enggak ora ora kan tuku saiki ya memang gue pikirin. Dari para menurut jauh dari barang sama kamu.
1: Iya iya Mi.
0: Iya, bertanya dulu buat Mbak Nurul sama keluarga saya muka saat lalu ya.
1: Iya, Mbah.
0: Iya, enggak ngerti enggak apa itu, Mbak. Aja sing ya.
1: Iya.
0: Aja. Susu talen kami, Mbak. Mbak suara kami suka. Iya.
1: Kang Kasnuri, makasih Kang Kasnuri.
0: Iya. Oh, Wiwin ya. Terus buat Ibu Rini sama Pak Brizono, Pak Ketuk-Ketuk guru gak? Pak Ketuk-Ketuk
1: belum ya.
0: Batin sama Kanapi. Terus Miki, Ibu yang tahu Oma Neng, Kak Baba, Ongsan, Tebrang Tasiru, Kang Sarmudi, Surabaya. Terus Budi Emo, Nama Air, Mudra Sen ya. Terus gue sing coba ya, sing pasukannya apa kue bolang?
1: Ya bolang.
0: Bolang apa ya?
1: Ya ul.
0: Ketua ni kue sih boleh nyampein kue bisa leg.
1: Urung ya sih ya.
0: Kue tu nombor.
1: Pukat tu bolang ya.
0: Iya pukat tu bolong ke. Kamu uang aku ya.
1: Kenain.
0: Iya lagi dah mana ya. Terus maki kue ngasambut. Maka sambut dia tahu mau semaring. Wis maring laut wis.
1: Oh wis. Iya iya iya.
0: Pangare loro iwak menengah semoga oli iwak ngake ya
1: pamrene. Amin amin amin amin.
0: Putune are sapa ya Minjung? Putune Mama Kiwi.
1: Mbuh Mama Kiwi putune sapa ya?
0: Miki sini mau disebut ami Pak Madu.
1: Oh Cira, Dede Cira.
0: Oh iya anaknya Bunda Cio.
1: Iya iya.
0: Aku tinggalin anu bapak tinggalin buat kon mono kon wali maji tapi apa orang sempat ada tamu di rumah.
1: Oh begitu.
0: Iya jadi enggak sempat kesono.
1: Iya iya
0: ada
1: iya.
0: Tamu di rumah ada lebih banyak tamunya pun tinggal lah yang kayaknya bapak.
1: Iyalah ya. Tamu itu kan rezeki ya bang.
0: Iya pak senang nih marahin meneng
1: lah gue
0: mau bertanya asal di rumah ya.
1: Iya melasa ini
0: nyokor si jam jadi lawan Pawarno maju mapi isno lolo ya terus mengeja kak mungtar odong-odong sama kayaknya putunya lagi jualan kalau kacanya kayak bah ramai ya sini
1: iya iya
0: bah apa narpon dulu bah dan bah ya kucur kayak eh ibu tapi kalau kacanya kan jopo kayak jopal eh woy woy lagi orang rusak lagi ya kayak kalau kacanya sepapat
1: iya iya
0: alhamdulillah temen gak apa-apa.
1: Ah, rame ya, Mbak.
0: Iya. Baik, salam bukan nang ibu. Aduh, temen, gue ngandeng pada kayak Gani gue kayak
1: iya, anak deh. Gani.
0: Malah ini pada ngandeng. Lanang mani.
1: Yes.
0: Pria mani.
1: Iya, iya.
0: Arjuna keturunan gitu loh.
1: Oh, yes, Masya Allah.
0: Iya, iya. Terus buat sekarang cuma saya ada bahasa aja Pertawang ya. Umumnya Viva, Mama Rizky Kumalar, oh, Parinto Purinto, lanjut terus Bu Pasano Lumarti, lanjut Trinil, Bu Wanto Sendor Dawet, terus Bu Linghe, ya, Mutumia Bibe, sama Bade Gondro, Mahil Mama Kito ya, Bembang, Panen Dua Sape, Gede Bang Beli, terus juga Bu Panggilan kan temen lagi tak op,
1: iya,
0: Panrong Bulan Bapak Mata, Orang Mata, Obnang, Orang Takon, gua akan nemen bapak ngebut buka lagi orang anak kota
1: sekarang
0: orang lanjut zaman orang mama hari kita lana lagi bawang polong oh lagi rame terus kayo terus gear kami di situ lagi nyiram jagung
1: kami
0: di dados arep di konde muni ne jadi dores jadi dores
1: terus
0: gua kawalan tekan sari manorol lemu ibu terus sampai ini ketibaan ambil salah sejarah mau tangannya sih luka apa ya
1: anak-anak baik
0: bila iya was apa aku nempat bari tekan sari semua sikat saat lalu ba ibu terus
1: amin
0: lanjut kali kawasan Kuningan tetap kustin tetap tidak ya kawasan Kuningan kafe ya. Memawi dengan lingi war tim sing duwe menggeret si menggeret apa nih kue udah cece ya pemerengannya si ireng mana wong ireng ya cinta nola mbak septi ida pacul jana pacul ane pacul kayaknya sekinyal pacul mas eling pacul mas arpan di pacul lanjut mana mana ada mbak nunung
1: iya mama Nadia
0: otok-otok Mai, barangku, sini Mai, Kang Ato.
1: Iya, Wah Ato.
0: Ato, Trini, Matari Tundeng, Kang Spoiler, Made ya, Mbak Ikma, sama Kang Barjo. Iya, aku aja runtung-runtung. Tadi nasi tip, terus wis,
1: bener apa ya?
0: Iya, aja runtung-runtung, baik, iya bener Mi. Ketemu nih, nyuruh-nyuruh ya Mi. Siapa yang kita pencet ya Mi ya?
1: Betul.
0: Ngomalan juga sama kami, aja runtung-runtung aja truk, baik. Ketolonglah, ya. Oh, Komandor Leman, Ibu Ren Semandela, Kang Udin, sila itulah. Sekarang burung Kang Udin, Ben, Omintel, dua kapsul ya, ada kelalen kamari, ya. Kamu, gue, oh, Kang Akib segeranya Suti, terus wati beri Siti Aminah Mas Tua, Mama Asnaw suara modem, besok balik dari sekarang apa, Manorol?
1: Oke.
0: Ya, mikir lagu apa, Manorol?
1: Lagu ini jarang jaluknya kaya sih, apa namanya, Adus Banyu Mata, iya.
0: Adus Banyu Mata, spesial buat Manorol sama Tuhan. Semoga sehat selalu. Sing kurung sana. Salam Ngapura bagi Asam Aset berarti kafe Manurul ya.
1: Oke.
0: Iya, makasih Manurul.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domblak ting-ting. Ayo, siang lain nanti masuk lagi ya. 3528888 dan 614547. Spesial buat Tete Agustin di Kuningan ya. Ada kucing garong teh, awas, hati-hati.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085239399588. Ada Mbak Felbi di Belpas. Salam buat Ami Bakar Madu, ada Kang Doli, Budi Emut, Mama Dia, Kang Parjo, Mama Lani, Om Awang, dan buat Mbak Nurul makasih, untuk Abah HM juga ya. Ada Mbak Yati Seblak Jati Barang. Dari Bapak Jabidin, Bu Bisri, salam buat Bude Mu, Tete Agustin, Bania Pangka, Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Parjo, Kang Doli, Mama Lani, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Bang Al, Jasa Kerajo, Umi Ratu, dan buat semuanya saja Balan Sahara Paramon FM 3L. Mama Ayi Bengle ya, Abah Sahrul. Terus ada Kang Sahfrudin, KDM Kejiwan ya, terima kasih. Terus ini siapa ini? Oh, mau beli apa nih, Habutop ya, Mbak Riza Komaria. Oke oke, nanti ya Mbak, insya Allah bisa ya buat kolesterol. Mbak Ning Marga Padang, makasih buat warga Kalijambe ya. Buat Tun, terus buat siapa nih, BM. Gak ada titik komanya, bingung bacanya ya. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, salamnya buat Mbak Titin Yeni, Kang Bisri, Mama Yani Tono, Mbak Erni Wulandari, Aba Anan, Mama Ajeng, Mas Sigit Meruncul, Minser Aceng, Baik Kavira, Om Dario. Terima kasih, sama-sama. Yaudah deh, online dulu ya. Halo Wilujeng Siang, Sara Paramon FM 3L. Halo,
1: Kak.
0: Nemen.
1: Lagunya
0: ya.
1: Bisikan kasih,
0: oke.
1: Iya. Salam-salam ya Mbak Nurul.
0: Iya.
1: Iya, kasing perjalanan ke Mbak Nurul.
0: Terima kasih.
1: Pak Tetu ya. Tetu. Purini bareng Pak Pramujiono.
0: Iya.
1: Terus ke Om HM, mau singgus melebu. Oke yang Dewi Kunti bisa salam memang.
0: Oke.
1: Terus ke Mama Lani, ke Dede Gani, terus Pardo, terus ke Kang Doli, Kang Sarmudi, terus Odong-Odong, Mukhtar Odong-Odong, terus ke Om Kasnuri, bareng Mama Wiwin, Jeng Robi, Aalois, Opo Happy, Teh Mojang, ke Emi, terus ke Mama Rengganis, ke Mama Widya Kalilingi, Partiem, terus ke Warnipa, ke Kopidin, terus Madam Rengganis, ke saya, Kang Kaim, Mas Poim, ke Orang Mbak Atun, terus ke Pak Acong, ke Orang Mama Bet, Rimangi Jermaning apa Acu, Bunda Cece, terus Mama Ari, Bapaknya Ari, Manene Mama Mane Ai, apa Uya, orang Bapaknya Uya, terus gue Walemu, kenapa Walemu? Jadi kenang-kenang musibah apa Walemu?
0: Oh Walemu, kenapa Walemu? Ami Bakar Madu, terima kasih.
1: Ya, Walemu kalau Bunda Roja.
0: Mudah-mudahan enggak apa-apa ya.
1: Para Umi Lela. Ya Allah. Kata dibawa di koleksi singgoan.
0: Bisikan kasih.
1: Bisikan kasih.
0: Anone Elvi lagu lawas, bisikan atin Dean.
1: Enggak, bisikan kasih.
0: Nah, kayak bi. Kok enggak ada ya bisikan kasih?
1: Bisikan kasih anak. Kang power bisiknya tel kan.
0: Judulnya mungkin bukan bisikan kasih.
1: Bisikan kasih Mbak Nurul.
0: Sebentar.
1: Aku sering karaokean dia.
0: Tuh adanya ini ya.
1: Oh, enggak ya, lupa mungkin Mbak. Bisikan cinta.
0: Iya kan, enggak ada kalau bisikan kasih Mbak Elvi.
1: Oh iya. Maaf. Pak, bisikan cinta ya?
0: Iya, ada itu.
1: Ada ya, bisikan cinta ada ya?
0: Ada.
1: Ya lupa. Soalnya sering karaokean dia.
0: Iya, bisikan kasih itu adanya lagunya Elvi Sukaisi.
1: Lama ya.
0: Iya, siapa sih kamu? Hei, siapa kamu?
1: Lalu menggoda.
0: Iya, itu baru bisikan kasih.
1: Aku.
0: iya iya iya.
1: Ya wis ge maaf ya kalau kalian kita.
0: Iya, ol.
1: Iya. Lagunya spesial ya. Jadi Dores. Jadi Dores. Sayang mah berteman ya Mbak Nurul.
0: Iya, ora apa-apa wis. Ibu Srimi ayam cakra.
1: Ya wis ki salam nang kabeh wis.
0: Oke, oke. Iya, iya. Oke, oke, oke.
1: Ya wis, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
1: Jos.
0: Iya, terima kasih.

0: telepon di sini. Ada SMS, ada Kang Bagas ya. Kang Bagas. Iya, Kang Bagas. Bener ya, namanya Kang Bagas ya. Oke, deh, terima kasih banyak doanya. Bunda Siti Bengle, makasih. Bagus Ari di Brebes, makasih. Halo, Wilujeng Siang, Sarah Paraman FM Tegal. Halo, halo. Wilujeng Siang, Sarah Paraman FM Tegal.
1: Paling kaporete.
0: Iya, sak.
1: Depan, menur.
0: Sak, sak.
1: Halo.
0: Sehat, sak.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur deh. Lagunya di sini ada Duda Araban. Melu besak ku siapa ini sak? Terus ada Adus Banyu Mata ya.
1: Terus mama nih.
0: Ada Bisikan Ati Neng Iwi. Uis. Maning-maning nyong cem rolas benyong kukut. Iya.
1: Dewi salam main kopi Dewi. Pada menyebut kafe ya. Ami farmasi dulu, ami farmado.
0: Wih so, ami bakar mado.
1: Waktunya undalan ya.
0: Iya.
1: Ini kalau pesta kafe ya.
0: Oke oke.
1: Kalau yang besar.
0: Iya.
1: Pada ramai. Pada ramai kopi Dewi. Nah, apa es? Mau selalu apa es?
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Oh.
0: Yuk, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Tarlinga Saporete jam 12 siang. Nanti ketemu sama Yosan Darista ya. Seperti biasa menemani Balane Sara Paramount FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Ajak Lalen, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ini benar-benar baik ya. Bisa untuk membantu memelihara kesehatan mata ya. Dikonsumsi untuk yang rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Yuk, permisi dulu ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Mbak Enko.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewek kan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasine nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue, sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
3: 101.5 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista seperti biasa yang di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 29 September 2026 di Parasari Siang. Tentunya selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada tembang-tembang campur sari dan juga ada tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana santai Anda, dan menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Tetap semangat. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa
2: di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Tegal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Satu.

0: Hai, saya Ailka Denyi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat.

0: Buto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 02.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhtan.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dan juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani siang hari Anda. Tadi ada Mbak Mudrika Sen yang
1: teman-teman.
2: Kabar
1: kayak Kendrok tuh. Memangan sepi santong.
2: Neng apa mau sepi santong?
1: Ya nyong kayong rugi dong. Biasa mangan sate neping lima.
2: Kayak piti.
1: Aduh. Jasak.
2: Dalem.
1: Sampean sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Apa warso?
2: Waras orang.
1: Alhamdulillah dong, sehat ya Sak ya.
2: Iya.
1: Iya, bisanya sehat makme apa Sak?
2: Makme tempe.
1: Oh iya, iya sih ya. Sempurna, disempurnakan loh Sak. Empat sehat lima sempurna.
2: Lawa telur goreng.
1: Iya benar kayak goreng. Termasuk iya. Disempurnakan, iya. Disempurnakan apa? Penyempurnanya apa?
2: Daging.
1: Udah susu.
2: Susu
1: nek. Kan 4 sehat 5 sempurna. Penyempurnanya kan susu. Susu keplik. Susu
2: keplik.
1: Susu keplik. Susu keplik. Gelas. Susu gelas. Susu kalah. Sampaian. Sampaian kayak apa nular-nular. Nular-nular nyontok iya.
2: Ada orang
1: nomor
2: sama
1: lagi. Api bakal nulari sampaian berarti sah. Pak Jabidin. Kang Amrul.
2: Amrul.
1: Mbak Mudrika Zain.
2: Mbak Mudrika Zain.
1: Anjing.
2: Sorry Mama Wiwi. Trio pesek.
1: Ya.
2: Lagi pada apa?
1: Trio pesek lagi pada rudu.
2: Rudu apa?
1: Ini sih kan sampai yang tadi nih kok nak ya gue.
2: Apa-apa yang beli. Demi tiada bahagia ya.

0: judulnya, San? Tanya judul lagu.
1: Judul lagu.
0: Kenapa?
1: Mampir ngombe.
0: Mampir ngombe, San. Iya, wis ben pada eling ya, sok ya. Ya, urip nang dunia mau sedih loh.
1: Iya, Mama Nadia. Ya. Urip nang dunia sedih lah, tata.
0: Iya.
1: Pirang-pirang nemen.
0: Kok pirang-pirang nemen? Ya, ngomong duit orang apa-apa pirang-pirang. Aman kok, ewo. Ya, bukan duit pirang-pirang ya, Pak. Diduduknya ke apa-apa, sementing milik sendiri. Ya, arane Mama Nadia aja pirang-pirang. Bukan Mama Nadia duwe pirang-pirang ya. Sementing punya sendiri, bukan milik orang lain. Pak, diduduknya, Pak, dipamernya ya orang masalah. Ya, sampai enak kayak kue nemen.
2: Yuk, Mam, yuk. Nang lani didulang, yuk, main mangane nanduk.
0: Halo, ngobrol lewis nyung sebiasa kayak sarap apa sak. Halo, selamat para mon.
3: Sambur sarine sa porete.
0: Porete nemen.
3: Alhamdulillah, jam lebu.
0: Oh iya, Mbak Eka.
3: Ya,
0: alhamdulillah. Padahal kita duduk di nasabri ya, Mbak Eka ya.
3: Apa?
0: Padahal duduknya Sabtu, tapi tumben Mbak Eka bisa melebu.
3: Iya, iya. Orang mandang Sabtu. Oh,
0: biasanya tak kita ini dina Sabtu.
3: Iya lagi.
0: Angger upo happy dina Jumat.
3: Iya,
0: mantap,
3: ya.
0: Wes.
3: Ya, ul.
0: Oke.
3: Okay.
0: Alhamdulillah, Mbak Eka.
3: Lagune pengen apa ya? Sing enak ya.
0: Apa,
3: ayo. Re,
0: ayo,
3: re,
0: bawis
3: lah.
0: Re, ayo, re.
3: Rame-rame peperengan ayo tak ngerti wong.
0: Sing model kayak Kang Erwin.
3: Iya
0: kan. Sore gege ya gege. Masya Allah.
3: Agak badannya berisi.
0: Wah, selerane dhuwur nemen ya sampean ya Mbak Ika. Ya wis wis putih. Awake proporsional ya.
3: Putih tinggi.
0: Iya, kuwi apa berarti susu? Susu manis.
3: Susu bendera.
0: Susu putih. Amrul, Mama Rengganis.
3: Mama Rengganis.
0: Iya.
3: Terus kelas yang proper ya.
0: Iya, Mama Rengganis senang ya, senang monitor ya.
3: Ya
0: terima kasih.
3: Ketua kue.
0: Iya.
3: Iya terus.
0: Salam.
3: Bang Al Purpon. Terus war piol piol.
0: Anji.
3: Yang Marina Marina Mogaris.
0: Mbak Yati seblak jati barang.
3: Mbak Yati.
0: Raju mikis nyublak cak rajum.
3: Bapaknya Uya.
0: Iya. Salam Uri. Kenal Mbak Eka dari Pak Jabidin, Ibu Bisri.
3: Iya, Pak Jabidin selamat kenal kenul.
0: Iya.
3: Iya. Terus buat
0: siapa lagi?
3: Ya.
0: Mbak Arif, Eka masak nopo nji? Ditanya sama Mas Amrul.
3: Masak.
0: Iya.
3: Sampun
0: dahar nopo dereng Mbak Eka?
3: Wih.
0: Sampun.
3: Dahar,
0: alhamdulillah. Ya, Kang Akil. Gede, dhuwur, putih berarti kayak Monas. Monas warnane putih, Kang Akil.
3: Monas rupuh.
0: Aku durung tau ru Monas, Kang Akil.
3: Iya, Kang Akil.
0: Pernah lewat tok tapi kelalen warnane apa, Kang Akil? Putih. Jadi gede dhuwur ta iya Monas. Putih ya warnane.
3: Iya, terus kayo Mbak Ila Tower putri kadin.
0: Iya.
3: Buat parto-parti.
0: Nji.
3: Bude Ravana.
0: Bude Ravana. Iya Kang
3: kenal.
0: Iya Kang Bagas.
3: Kang Bagus
0: Ari di Brebes.
3: Arane Arif Afi kemana?
0: Iya Bagus Ari Permat. Bojone telu apa sing anak kembar?
3: Ami Pakar Mat.
0: Karena kaleng Mbak Yune Ami Bar. Sing dia kali. sing dia kali Ami Bakar.
3: Iya. Terus Alohi,
0: Pangeran layang-layang pendatang baru nih, sebut.
3: Ini layang-layang.
0: Ya.
3: Berarti
0: oh,
3: layang-layang
0: ini pendengar lama ya. Kok tahu ya. Saya pernah siaran di belakang Marina?
3: Oh, gitu.
0: Iya, si Pangeran layang-layang. Layang-layang, Ji. Oke.
3: Iya, terus buat
0: siapa
3: lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat semuanya ya?
0: Semuanya aja,
3: ya,
0: boleh.
3: Ya,
0: silahkan
3: kalau Mama Serwin.
0: Oke. Okay.
3: Ya, buat kita siang.
0: Semoga selalu. Oke. Semua besar Mas Erwin.
3: Apanya besar
0: apanya? Apanya besar? Kan gede kan mau cepat bisa ya meminang dia. Ya, kan mau sama Monas.
3: Parti ya.
0: Dong, ya bersama dengan Mas Erwin. Mas. Ing.
4: Ya. Men.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Mangan.
0: Iya.

0: Ali mau dikirimi mak kak kak nan po le lah. Iya. Huh? Napa ji?
1: Bau.
0: Hah?
1: Abang bawang putih ji.
0: Abang bawang putih.
1: Bawang abang berambang putih ji.
0: Lagunya apa tadi judulnya berambang?
1: Ji. Berambang abang berambang putih.
0: Coba saya cari dulu. Sabar menunggu ada apa tidak? Nanti dulu. Oh ternyata oh anane berambang bawang itukah apa bukan? Berambang bawang judulnya. Oke itu saja ganti Roger.
1: Roger. Bagaimana masih bundar?
0: Alhamdulillah. Kondisi saya masih tetap ajeg.
1: Kang Mukhtar. Iya. Yeah. Simen.
0: Kang Mukhtar.
1: Ditunggu.
0: Iya. Yes.
1: Mbak Iyos.
0: Sing arep-arep Iyos. Sing gemboran, Kang.
1: Iyos. Nyonge gemboran tok.
0: Loken, gel dina kot mangan bakso, mie ayam, bakso, mie ayam, bakso, mie ayam. Mangane sing gawe awak tambah patona pating pecotot orang gene
1: orang gene
0: pating pecotot orang gene
1: sing penting tambah sugeng.
0: Alhamdulillah daripada kisut.
1: Salam.
0: Mama Rengganis, dodoli pret. Ya.
1: Ampun kados Mama Rengganis.
0: Pripun? Memangnya Mama Rengganis. Pripun?
1: Mama Rengganis pun expired. Kalengane.
0: Emange panjenengan wis tau nyicip-nyicip. Isane. Sanjane kados mekaten. Ayo. Kang Amrul, Kang Akil.
1: Akil.
0: Iya, Pak Jabidin, Ibu Bisri. Wah, Toma. Iya.
1: Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul. Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin. Orang pinjam lepu.
0: Iya. Tete Agustin pernah main ke studio apa? Belum?
1: Durung tahu.
0: Durung. Kamu, tapi kan Kang Doli udah pernah ketemu.
1: Belum pernah.
0: Katanya kamu pernah ketemu yang sudah pernah ketemu kamu. Ternyata belum ya.
1: Ternyata belum.
0: Oh iya, saya kira sudah pernah ke dalam studio. Oh, dalam mimpi. Hanya dalam angan-anganmu ya. Oke. Okay. Kang Boim. Pisan Akil, ki Kang Doli, Kang Akil, Kang Boim ngartine Kang Akil apa ya? Mun sing pipis ngaduk sapa Akil? Ya sampean. Kang Boim. Iya, expired. Cemetit. Epime sih bulak kowe ama marengenis. Iya kayak kowe lah asa dibaca wis. Nggak sampein beger-beger. Iya. Ya semuanya aja. Oke lah. Jengat. Ini. Oke. Oke. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
1: Yos.
0: Terima kasih. Ada Kang Doli. Ada di kawasan Dayak. Lagunya nanti ditunggu berambang bawang.

Lena Sara Marmon. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habu Top setiap hari ya. Habu Top ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Dan harga Habu Top yang apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Walas, malam minggu duwe gak kablek. Sirsiran ya durung duwe. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene prapatan kok.
1: Mesti Mas.
0: Apa ya apa kabare?
1: Mau dinamakake.
0: Kok lemes kabeh.

0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambing gue dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, Gang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat.

halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan Habutop

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Rista di 101.5 Star Paraman FM Degal di Parasari Siang ya. Sadar Tembang Campursari sudah dihadirkan ada Rondo Kempling. Lagu tersebut disuka sama Kang Bagas ya, yang ada di kawasan Pemalang. Kemudian Brambang Bawangnya juga sudah hadir memenuhi permintaan dari Kang Doli ya, yang ada di kawasan Dampier. Yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
1: Halo. Parasari me, Campursari me, Sapore.
0: Sapore teh nemen Kang.
1: Mau bahasnya
0: ora keceplosan. Ya maksudnya empat sehat kan besok ditakon nih. Iya, ditakon itu laku makanan bergizi semua ya. Nyong takon laku sempurna kan osak kayak kowe. Kamala jawabane kiplik ya. Kan juga sembung ya Kang Akil ya. Akhirnya juga sembung ke casak. Ini yang takutnya sempurna kan nosak. Kiplik bisa jawaban Ami bakar maning. Susu kaleng. Terus kamu diartikna maning. Iya. Kang ada ini, ada tamu Kang. Ini mau langsung atau mau saya tinggal dulu sebentar? Iya. Caping gunung. Caping
1: gunung
0: boleh. Halo ya. Kayak si mending saat dari bersampaian nyambungi pesannya kiplik.
1: Iya. Salam kok KBBM.
0: Oke. Oke, nanti di Lanos tak ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Akil. Lagunya Caping Gunung nanti ditunggu. Ini ada versinya Didi Kempot sama Walcina nih. Yang mana nih? Didi Kempot. Ya wes ya. Saya tinggal dulu nih, ada tamu, ada customer. Ya mau beli hapu top ya. Oke. Caping Gunung dulu yuk saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Hoi. Akil gimir gimir Kang, akil gimir gimir Kang. Yuk di 101.5 Sarapan FM Degal sampai di jam 2 siang saja. Caping Gunung.

0: Wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Sadu Demang Campur Sari ya sudah dihadirkan dari 101.5 Setara Paramana FM Degel ada Gelang Kalung. Memenuhi permintaan dari Kang Raju bersama dengan Mama Asli Sun dan kelima bidadarinya. Caping gunungnya sudah dihadirkan ya. Spesial buat Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean. Yuk yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lani Setara Paramon. Selamat siang Mama Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enak. Ya enak lah ya Ma.
1: Enak.
0: Carane bimbing cara cacak racun kayak sebenarnya sempurna wis duweni kabeh.
1: Tempe.
0: Eh sak, ya kena sak kau sing. Ya kupingnya dijemreng sak, kupingnya dijemreng sak.
1: Oregeloro.
0: Apa nih? Oregeloro. Oregi akan lah.
1: Telur.
0: Oh telur, telurnya loro. Iya terus.
1: Telurnya loro.
0: Walaupun.
1: Expired.
0: Gimana soal malam expired? Jasak langsung nampaknya kiplek. Jujur blok namun kayak
1: ngomong
0: is.
1: Hari ngomong kiplek kayak terlalu minyak.
0: Ya or, ya terlalu, ya jujur blok namun ga, ya. Kan bisa diganjil apa-apa hang ngono ya mah.
1: Kiplek gua apa karena ngodolan
0: ana. Mbak Yati sebelak, Mbak Yati sebelak. Iya di Jati Barang. Ahmad Albar.
1: Ahmad Albar.
0: Iya. Asli song, kenangnya jujur ya, kayak memang ini dang nak lagi online, memang terlihatnya kayak ya merewek, jengal, jengil, no. Tapi dang ketemu langsung, iya dang ketemu langsung, kayak ditulup. Iya, asli song. Aku kayak dang ketemu upo, happy orang kan goma. Iya, iya kayak Yesus, Yesus. Ala, aja penasaran kalau Yos tidak sesuai ekspektasi ya. Nang gacor, nang udara, barang ketemu melempem. Ayo, bocoran ngomong. Padahal Yos nang nang darat ya tetap ya, makan belitik ya, Ma.
1: Tangan-tangannya nyong kan, ada monitor. Orang percaya kok ini nyong.
0: Iya.
1: Pinter ngomong, pinter kuliah. Iya.
0: Eh, Ma, Papa Wiwin, Papa Win, Papa Win, 8 huruf, monitor.
1: Iya. Mas Win, sehat selalu ya Mas
0: Win ya. Ya sampun Mas Win. Ji, jasak racum, jasak racum sing wis kiplik juga ndul.
1: Aku pengen di desa.
0: Dul.
1: Mangane nambah.
0: Pentem memrentel sak ya. Mumpung lagi aleman sak. Wis kiplik nemen jare jasak. Nakal ya moh ya. Ya kayak gue bego ya. Kiplik kiplik. Duduk pasal nyong berarti. Kiplik kiplik bojone nyong.
1: Ayo
0: menang pokongi bae pokongi. Busuhada pokongi bae busuhada. Iya. Pripun.
2: Assalamualaikum.
0: Ah ya Mak Mbak Yati ya terputus.
1: Waalaikumsalam Mbak Yati.
0: Iya, ngomong apa sih Mbak?
2: Waalaikumsalam ya, para mohon hitnya sebanyak
0: ya,
2: dari.
0: Hitnya nanti terus jam 2 dong.
1: Oh ya Mbak Rina ya.
0: Iya.
1: Pasti iya siang ya.
0: Enggak tak kalau tiket lagu nih Mas Kanyung tak kalau sampai mengikuti bahaya soalnya waktu itu sepepet sih.
1: Iya wes.
0: Iya. Iya. Arane ben bombong. Iya arane ben bombong walaupun orang ada di siji minimal kan ya. Nyaluk lagu dituruti.
1: Orang ini seduluran ya Mas. Ya.
0: Seduluran benar ya. Aja pedot silaturahmi.
1: Nyatane pan sarapan ya Lucy.
0: Tetep. Masih tetap nyambung komunikasi. Iya, tapi tetap lah. Iya.
1: Anu bisa cewek-cewekan.
0: Ora, aja kaya aku. Iya.
1: Terus
0: ngono. Kulit
1: itu dulu. Matangen ya. Mama April, Mama Mita.
0: Oke.
1: Terus ngono. Mama Ikma karo Kang Mas ya. Mama Uya, Mama Ari.
0: Enji. Oke.
1: Umutin
0: betul. Oke.
1: Terus
0: mau
1: buat
0: lagi.
1: Terima
0: yuk ke casak racum ke mumpung casak racum ya mamalani nyaluk didulang pindotak pantre nemen casak racum ke orang sakit hati ya ma padahal ya wis jongkot neng kanan neng larangan jongkot neng ngarepe laut suwin menorok lah kue wer iya wer selamat siang wer kamu taro dong adong mama not mbak Yos panjaluk pesinge apa ya sama ini mama Lani pokoknya yang pengen main pesingan ini alhamdulillah sebenarnya aja pesing-pesingnya pipis ya lah buk gue kang poem kan lagi dong karena mama Lani mudah-mudahan jadi siji koro kang pi aku neno ya secepatnya le ios kie kok kang kon iya panjaluk pesing apa simpan main kang poem ya mah ya
1: Kang Poim,
0: apa
1: dengan
0: lo
1: ini
0: katokolo? Katokolo, ya arane bukan panyumbang pesingan, gak yus ya tak rampani Kang Poim. Ya ora apa-apa, tapi sing apik kok Kang Poim sing layak. Mas Dangek.
3: Mama Lani suarane mangklingi, kadine jarang ing paham.
0: Ah mangklingi mah. Suarane
1: mone ora ngerti.
0: Iya, suarane
1: bojone pengisine niki.
0: Iya.
1: Anak karane geni kesan sampe sampe limo ya. Renteng awit lor nyampe cupi wetan gigi kopi kusut kulen gigi kopi kok kane anak karane geni ngadine nang madrasah. Nah apa tapi ya apa ya Maya
0: jebulin
1: hantap pak tiru
0: jebulin mantan jakwir cetem kanca mlebu blumbang bareng untel-untelan ya jaman cilik kane
1: mas jangan min kan
0: oh iya bener mah bunyi wangi man surat ya waktu kue mah ya orang wak wangi jamannya iya sekitar disurati taning ya wong calanang ceritanya kan cari wangi man mah burung apa-apa us kayo mbak bir
1: wanto karo dange karo anti gue anti
0: le cie cie mas dange kita lagi cerita lagi mengingatkan masa lalu ya ben mas dange kelingan karo sang mantan-mantan aduh ngek aduh ngek mau ketemu ya ngek nanti kita ngobrol di 8 November ngek
1: orang yang pengen kerungu mas dange mbe wah karo kenalnya ya mbe
0: iya ada dong ada
1: ngek
0: ayo dong ngek nanti saya goyang ngek ya sang saweran sing akeh ngek ora ketang rong ibunan tapi sing akeh menong ngek ya ngek
1: sawerane jelas akeh mbok
0: ya mangiwunan yang ngek ya ben katon akeh wis
1: degeng telur karo minyak
0: iya sempenting aja ngomong saweran nduk diceplok-ceplok ki mongko pati ya pati ceplok wong ngek mama ayi
1: orang ya.
0: Mbak Yos, siapa orang pan mam sebelah kayak Mbak Yati sekelas cuman Marani. Ya, walaupun tapi poong. Karena Tiansa. Telepon.
3: Wong gari turu ya Mbak Yos.
0: Ya turu.
3: Ngelir ya Mbak Yos. Yakin emang beneran nih. Lama nih lah kalawan Mbak Yos.
0: Lah kalawan Mama Lani lah kalawan.
2: Mbak Yos. Dibuka we anu ke masjid.
0: Apa nih? Sing dibuka apa nih? Ya?
1: Karo Mbak Ai.
0: Ah iya, Kang Ardiansyah.
1: Kan jomblenge nyong karo.
0: Siapa Kang Ardiansyah? Oh, suarane manglingi kayak pengantin anyar. Iya benar uwer. Angger pengantin anyar kan suaranya lemah lembut ya, si anyar sih ya. Mas, mriki Mas. Mriki teng sebelah kulo. Engko dang wis suwe ya wer ya. Silakan marah.
1: Suaranya
0: primesi matang dan hanya suaranya pribendin. Lah kesuarane?
1: Kan?
0: Model suaranya kayak apa dang pengandan anyar model suaranya kayak apa
1: kayak kenyong ngonolan
0: wisik-wisik kan iya dan maning mama Rani pan rasan dari mandan anyar maning kok
1: suaranya kan suara wong kesel ngonong ya
0: buat temen
1: ini suaranya lemah ngonong
0: iya lemah lembut sampe biar suaranya kayak mandan anyar terus kan lemah lembut ya kok Mama Lani kira-kira penanggap apa kayak Kang Poim menawani kayak Panyumbang tanggapan kayak Kang Poim. Kalau Kang Pi Imeng kok kira-kira penanggap apa? Penanggap apa orang yang jasa

0: ronggeng Pak I. Antara ronggeng jasak dan ronggeng Pak Im wis. Pak Im. Itu kendange. Aduh.
1: Teteh Agustin ya.
0: Iya. Anji. Kabe bae ya, lagunya nanti ngikutin ini ya, ngikutin lagu Mas Kanjeng ya.
1: Iya, Mas Kanjeng sehat selalu ya, Mas.
0: Amin.
1: Mendapat pengganti yang lebih sempurna ya, Mas.
0: Amin, gak ada yang sempurna, Ma. Kalau cari yang sempurna itu gak ada, Ma.
1: Ini menurut versi
0: ini. Iya, yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan kriteria wis ya. Iya. Boim pan dadi manten cilik e, Mbak. Ya sono sampean kudu semono ku nyaluk dadi manten cilik.
1: Ora
0: kanggo.
1: Kongon ngiliri malah diwiti.
0: Engko lanang arung nyicipi sampean wis nutul-nutul bae abang-abang nang kene, Ma. Apa?
1: Nyicipi apa?
0: Lanang durung dadi Dracula sampean wis nyekoti.
1: Bisa ngomong Dracula.
0: Cuman kan nang sing jiwit kan Boim kan nang tangan paling oh ya abang-abang. Iya. Dan sing risah dadi lanang kan ya dadi Dracula. Halo cintaku sayangku.
1: Kabarnya
0: baik, ini Mama Elsa disebut di Mama Elsa ketawa ketiwi nih. Mama Elsa.
1: Halo Mama Elsa.
0: Iya kan jasa kerajum juga nih. Mbak Yos, batekan. Kenapa ginjal ada dalam, ya jasa rajum kita tanya sama ibu ini bedekan. Ditanya, kenapa ginjal ada dua? Bu baik ngono.
1: Di sana ginjal ada dua.
0: Iya.
1: Soale hari ini mau kurang.
0: Iya. Separuh jiwanya pergi. Awakal mesti desa sapi mesti sok. Mbak Nia Bogares. Ya wis ngonong bae wis are Mbak Nia ya. Agak-agak Mama Lani. Mama Lani dadi agak-agak Mama Lani. Agak-agak Mama Lani Nia dadi pagerwesine. Ya salam pagerwesi maning.
1: Ora, yang malah pengene bareng deh.
0: Bareng karo Mbak Nia.
1: Ireng.
0: Iya.
1: Mbak Nia karo wong
0: iki. Iya, Mama Ikmah karo Kang Parjo. Iya.
1: Aku karena
0: ulah. Ya kuwe manten masal tapi wong telu baik ya. Iya wis.
1: Bulan madune nang kuwe.
0: Bulan madune nang dinang Bruk. Sekat pitu wat nang kae hotel sekat pitu. Ya. Kasurnya enggak suket bantalnya watu. Bania kok, Bania apa jaluk dari mana cilik ke? Adilan cilik mentik. Bania siap, jadi Bania siap. Oke, okay? wis orang pemborosan wis keren neng hotel sekap itu ya Bania. Kau dudinya nyung bisa menyaksikan loh.
1: Mending
2: kita tepi-tepi. Ya Bania ya. Turu belarak tuh lima
0: ya. Kak Akil, rudo Kak Akil nyung. Mbak Yos kayung geme-geme pan pada kawinan ya Mbak Yos. Yang tak luru belarak disit Mbak Yos. Luru belarak. Iya sih ijo arane lumayan ijo aja kuning-kuning minimal ijo lah. Aja belarak men melas. Ngurung tua-tuan men cari mau. Bu Rini, Pak Pramudiono, halo, Dede Gani ganteng. Iya kan Mama Elsa juga mendapatkan dari Pak Ayu.
1: Putri mie ayam ya, maaf ya.
0: Iya.
1: Telah menyediakan tempat
0: untuk
1: kita berempat.
0: Untuk kalian berdua, saya menjadi saksi bisu. Saksi bisu apaan ya, Ma? Ngeromnya boy, mengganggu.
1: Ete mantep, Putri.
0: Terus. Untung ya seorang dewekan, dangis dewekan jadi laler sih. Untung orang dewekan. Wis, ya, iya, iya, iya. Oke.
1: Kepesian lo, saya pesen.
0: Iya.
1: Keren lo, sing duwe kawasan aku lah ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat semangat ya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
1: Ya,
0: Jos, terima kasih ada Mama Lani ya di kawasan Munjung Agung bersama dengan Dede Gani dan juga bersama dengan Kang Mas Pi-nya. Kalau jam segini dia masih sibuk kerja ya. Dia kan bekerja keras apa maning wis di ultimatum sama Mama Lani. Kang Mas Pi, ayo kerja sing kenteng, nemen. Eben duit aku emang mambre. Dadine sampean bisa kelakon dadi bojone nyong Kang Mas Pi. Iya. Ngomong apa kek? Oh, kenapa ginjal ada dua? Kalau satu namanya ganjil. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr untuk memenuhi permintaan dari Papa Win 8 huruf dan juga buat Mama Lani yang ada di kawasan Menjung Agung.

Dari 101 poin di Master Pada Mana FM Tegal, ada satu tembang campur sari dari miliknya Nurhan, ada Luntur ya. Lagu tersebut disuka sama Papa Win ya, yang ada di kawasan Pemalang, Bantar Bolang. Mama Lani juga selamat siang ya. Mbak Yati seblak jadi barang ditanya sama Kang Mutar dong-dong sama Mama Not. Mbak Yati, sampean jati barang kue seblak keke nang endine Kaji Tony ya, sampean kenal Kaji Tony? Kenal. Iya, Kang Mutar bisa sampai kenal Kaji Tony. Yang ora kenal. Nang tajuk oke.

Apa sih kue bannernya tulisannya apa Mbak Yati? Dan Mbak Yati Seblak kayak ya. Mbak Yati Seblak Jati Barang. Kiplik oh Mbak Yos kena kiplik-kiplik kena. Kiplik-kiplik Mbak Yos kena nggo keri-keri Mbak Yos. Aja sembrene ya sang. Dari mana ini ya? Assalamualaikum Mbak Min. Lagunya Rono Bun J dari Kang Bagas ya ini ya. Lagunya sudah saya hadirkan J. Kemudian di belakangnya ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Jos, terima kasih. Paul Wanika, spesial buat istri saya Irta Amalia Permata bersama dengan keempat anak kembarnya. Oh ini kembarannya ini Mas Bagus Adi Permana dan Agus. Nah kalau Bagus Adi Permana itu istrinya ada 3. Kalau Mas Bagus Ari Permana itu anaknya kembar 4. Luar biasa ya. Terus di belakangnya ada selamat siang Mbak Yos dari Bala Pulang. Pangeran Layang-Layang hadir. Salam buat Balanestara Paramon semua. Lagunya dong yang Mbak Yos suka ketika Mbak Yos masih siaran di belakang X Marina. Mbak Yos, aku lupa dong yang aku suka lagu apa ya waktu itu ya. Lupa dong Mas Pangeran. Belakangnya Mas Pangeran.

Ida, sugeng siang neng yos dari Mbak Mudika Zen ingkang wonten ing sida mulia. Salam kagem sedoyo kemawon, salam spesial kagem Teh Agustin buat Mbak Mudika. Mama Ringanis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian alhamdulillah sampun. Kemudian ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos Albar di Debong Lor. Salamnya buat Balanestara Paramon semua. Buat Mbak Yos terima kasih. Kemudian ada Kang Wazhadi Hariri ya. Yosian aku sing brebes pan maring studio Paramon ngetan liwati taksin ngidule awit sing endi ya Yos. Mengkonyong tanggal walu aku pan mono dewekan. Jagade taline kendo, patayat lambine ijo, patayat ora gelem bojo, gelem pisan di nomor loro. Ya wis ora apa-apa daripada ora kedumen, ya. Yeah. Ke studio berarti dari Brebes berarti yang etan terus ya ke timur.

Budemut Nyi Ratu ada Bu Santo Yong Tahu. Semuanya saja buat Balane Sara Paramon, buat Bayos. Terima kasih Ji, Sabang Sulipun. Ada yang tanya ini ya, untuk ada yang tanya nih. Mau ambil mau beli Habutop ya. Beli Habutop enggak harus ke studio ya, di apotek-apotek terdekat di area wilayah Anda juga ada ya. Coba ditanyakan. Kalau harganya yang Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 ya. Silakan Anda bisa ini belinya di apotek-apotek atau agen-agen terdekat di wilayah Anda. Hampir semua tersedia ya di area wilayah Tegal, Brebes dan sekitarnya. Di Pemalang juga ada, Pemalang Kabupaten. Ya, kalau di kota ada mungkin beberapa, coba ditanya ya. Kemudian ada Mbak Yati Seblak. Lagi apa Mbak Yati? Lagi bersama dengan para pelanggan-pelanggannya. Oh, iya. Simpan maring Mbak, simpan nyeblak neng warung sebelahnya Mbak Yati. Kayaknya beda kumpul ya, para cewek-cewek cantik ya. Iya, kebanyakan penyuka ceblak memang sih ya, cewek-cewek ABG ya. Si ayu-ayu, si menis-menis, si melong-melong wis ya. Oke, selamat menikmati sebelahnya Mbak Yati Jati Barang ya. Untuk semua para pelanggannya Mbak Yati Seblak, mudah-mudahan laris manis sebelahnya. Ada Kang Edi Dados juga, selamat siang. Bukannya Anda di play Podang Kuning Mbak Yus, matur nuwun. Terus bentar, di belakangnya Kang Edi Dados ada Kang Dang Mas Dangek ya. Mas Dangek berarti juga di Munjung Agung ya. Mama Ayi di Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Selamat siang, ada Kang Ardian Syah. Ya, Ardian Syah kising jomblangi Mama Lani korop Kang PI. Ya wis sampean mengkoning misalnya Mama Lani korop Kang PI jebule dadi siji ya. Kepil tua nikah di ikatan yang sudah dipantaskan dan dihalalkan. Yang kok Kang Ardian Syah beserta dengan istrinya sing wis jomblangi ya mengko pahalane ya. Kaya jare Nyi Ratu, kaya bangun masjid, ya kan? Adi aminin wis, mudah-mudahan ben sampai menuju ke pelaminan ya Mama Lani ya, amin. Kang Uwer juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Labur ini Pak Pramudiono juga selamat siang. Kemudian Kang Akil sing lagi apa namanya ublak-ublak ngoleh di belarak ya. Arane warane bolone paramon, arane cakwir ya melu apa namanya melu repot ya Kang Akil ya. Lagi ngoleh di belarak soalnya pan pada ceritane rencanane pan di siji mengko. Mantan aneh, Mama Ikma koro Kang Mas Parjo nih, Mama Lani koro Kang Pi ini. Terus niki siapa mbaknya koro wong irenge ya, pada siap-siap ya. Ki pandi sedian, pandi sumbang blarak daning Kang Akil. Pada di mantan temenan wae. Siang ya, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga selamat siang. Mama Elsa pendaftar juga jadi pagar ya. Kemudian ada Jasa Kelajum juga selamat siang. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lah nosta nanti dong, belum dimulai acaranya. Halo, mau minta lagu ini Kemuning sudah ada. Terus yang satunya itu yang kemarin di request sama Mas Kanjeng juga sudah ada ya. Ya sudah, semuanya sudah saya baca ya. Apa lagi ini? Sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di pada saat siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 29 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti Yus Andalista hadir kembali untuk menemani Anda di La Nosta. Tentunya ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Mungkin juga nanti ada beberapa tembang di era 2000-an. Sekian ya, 2000-an, 2002, 2004 juga bisa ya. Dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Yus Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gitu ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Hai Balane Stara Paramon. Halo, ketemu lagi sama Isu Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 29 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145-477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9558. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Stara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat ya. Tenang, masih ada Ustaz Andalisa untuk menemani Anda di sela-sela kesibukan Anda dan juga untuk menemani Anda di sela-sela istirahat siang Anda sampai sore nanti. Dolly Parton, You Are. But I can never seem to count that far.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A RT 05 RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: dari 101.5 Star Paramount FM di Gel. Yes, Anda sudah hadir kembali ya. Untuk Anda di Lanosta, masih ada teman-teman Pemkab Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam sore, di 4 sore saja ya. Ada Ruth Sahanaya, sudah dihadirkan, keliru. Disuka sama Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang. Selamat siang menjelang sore untuk Anda. Selamat menikmati suasana santai Anda bersama dengan keluarga. Kemudian sebelumnya ada juga Dolly Parton ya, You Are, sudah dihadirkan. Memenuhi permintaan dari Mas Amrul yang ada di kosan Purbasana. Dan di awal lagu ada Rindo Harahap Sayang ya, disuka sama Papa Win, 8 huruf ya. Katanya lagunya spesial, dikirim buat Mama Lani. Seakhirnya ada salah satu yang membuat saya curiga. Bertanya-tanya dalam hati. Katanya teman. Kok kamu kecup bibirku? Ini hanya sekedar sair lagu atau kau mungkin ya atau mungkin saja sesuatu yang sudah pernah terjadi. Itulah ya wes. Sekedar lagu aja mungkin ya. Oke, yang jelas itu lagi dihadirkan spesial buat Mbak Lani, katanya sekarang sebutannya Mbak Lani bukan Mamah lagi, sudah berteman ya. Yuk yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Mbak Lani Sarah Paramon.
1: Hola.
0: Selamat siang, tuhai Kang Doli. Mon? Panjang hari. Belene Paramon?
1: Sepanjang hari.
0: Mon? Sehat Kang?
1: Alhamdulillah
0: sudah makan siang Kang. Dalam
1: sehat.
0: Iya wes, alhamdulillah.
1: Ana sing dirasa.
0: Rasane keprimer yang perasane ora karu-karuan.
1: Pengen nemoni Bayor, pengen.
0: Iya, apa daya?
1: Penjawel.
0: Iya, penjawel. Ora apa-apa ya. Tapi hati-hati dan jawelius karena sarate. Ana sarate wong Kang Akil pan dadi tangane jasa rajum betak. Kon sarate apa sak dadi tangane sampean sak. Ya kuwe. Jare jasa sarate sing sabar men. Mbak Atun mie ayam ceker di Werkudur. Iya ngati ngledek Mbak Atun iki cikiwir. Ya, 8 huruf. Idi kok 8 huruf? Idi 8 huruf. Ya salam. Masa iya video sampai di screenshot ya. Digawe foto kirim namaring iOS ya salam. Ya Raine. Angel meno Papa Win. Pripun? Lah iya lagi mangan mie ya di screenshot. Waduh. Ah. Begitu Papa Win. Saya Papa Onem. Iya. Tapi kan sama penjebel. Ya. Oke, sama mikir sing miskon sih.
2: Lebihnya apa?
0: Ur. Mbak Yati sebelah Jati Barang, pripun?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Radio Balane Paramon.
0: Iya Kang Doli.
3: Sore di acara Bina Nostalgi hitnya sepanjang hari.
0: Mbak Yati ya. Iya, katakannya dikirim lewat SMS WhatsApp saja nanti saya baca. Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, empat darah mengir cantik. Oh Kang Doli disebut. Iya. Gue empat dengar mengir siapa baik personil yang kan sebut.
1: Mama Nek Uya.
0: Iya. Bahasa aja. Iya.
1: Mama Ari.
0: Sejenis apa sih? Oh, apa bojone Kang Karisma? Kayane ya, Kang Amrul.
1: Amrul.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Ji. Bu DR

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Bu Anggi, arep ngendi Bu? Ketone gugup temen kok.
4: Iya ke Bu, arep kondangan gone Pak Sami, anaknya jadi hitan.
3: Hah, gini sih ki Bu, bok acaranya ngesuk.
4: Walah Bu, Bu, aku kok maca undangannya warungnya sih, acaranya ya?
3: Anak-anak.

0: KB, Bu. Ngene ge, ngabir disit, tekne Vitama, solusi kesehatan mata. Men beripatannya awas.
1: Vitama sih gue ngapa?
0: Vitama gue, obat herbal sing warna-warna hasiate. Kena gue infeksi mata, mata minus, beleken, bahkan gue katarak. Lan penyakit mata liane.
1: Siap, Bu. Mongko langsung tuku. Terima kasih ya, Bu. Wis awe ngerti. Tadi ora khawatir, wis ana tambani.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Enrico Tini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, dari 101.5 Suara Paramon FM Tegal ya, ada satu tembang pop di era tahun 2000-an ya, lagu Sevilla yang dinyanyikan oleh salah satu band ternama pada masanya ya. Secara umum lagu tersebut tentang kisah cinta terlarang atau hubungan perselingkuhan ya, hubungan gelap dan dilema moral. Lagu yang diciptakan oleh Eros Chandra ini menceritakan tentang seseorang yang memiliki kekasih gelap. Hubungan tersebut harus disembunyikan dan tidak bisa ditampilkan di depan umum. Di satu sisi ada rasa rindu dan ketertarikan yang kuat ya, tetapi di sisi lain ada kesadaran bahwa hubungan itu salah dan harus diakhiri. Selain makna aslinya tentang percintaan rahasia, ada pula urban legend atau cerita mistis ya yang beredar di masyarakat. Konon lagu Sevilla ini terinspirasi dari penggemar misterius bernama Sevilla yang pernah menelpon Eros ya. Eros ini pencipta lagu dari Sevilla ya, di telepon umum dekat rumahnya, namun dikabarkan telah meninggal dunia sebelum sempat ditemui. Kenapa demikian, kisah mistis ini sering dianggap sebagai cerita fiksi atau mitos belaka oleh para penggemarnya. Begitu ya, kira-kira makna dari lagu Sevilla yang baru saja saya putar. Dan lagu Sevilla ini dirilis oleh salah satu band ternama pada masanya, yaitu band Sheila on Seven. Untuk penciptanya adalah Eros Chandra. Diambil dari album Kisah Klasik Untuk Masa Depan di tahun 2000. Tanggal rilisnya tepatnya pada 4 Oktober 2000 ya. Ya, yang mau gabung yuk di sapa kembali di 352888 kita sapa. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Selamat sore. Hitnya sepanjang hari.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Bayat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Ratu.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat walafiat.
1: Amin, amin ya, malah ini mlebu.
0: Rame ya.
1: Tunggu aja waktunya. Ada tunggu. Sesuatu kejutan yang mau.
0: Oh iya. Iya, saya menunggu-nunggu saat itu ya. Entah nanti endingnya dengan siapa gitu. Iya. Yeah.
1: Aduh.
0: Ku tunggu endingnya wis lah ya. Oke, ini mari ke sagapan ini.
1: Kemuning.
0: Kemuningnya? Oh ya, kemuning sebelum ding. Kemarin saya munculin. Boleh?
1: Iya, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Ikan lang-lang buana sama Om Bin lagi monitor di sana.
0: Ya, oh di mana tempat kerjanya?
1: Di tempat kerjanya lang.
0: Bang Lang-lang.
1: Iya.
0: Ya, oke oke oke. Kemuning.
1: Apa ya? Sekarang Mas sama Mbak ya.
0: Sekarang manggilnya Mbak. Lagunya spesial buat Mbak Lani. Sebelumnya kan Mah gitu ya, nyi ya. Tapi katanya masih ini, masih intens komunikasinya.
1: Ya, komunikasi tetap setiap pagi.
0: Iya,
1: apa ya? Pagi Mbak.
0: Iya, begitu ya.
1: Belum Mbak.
0: Iya. Saya takutnya itu terlalu intens, kemudian mengesampingkan yang sesungguhnya harus lebih diharapkan perhatiannya, begitu. Tapi enggak, tergantung sama laniknya ya.
1: Iya.
0: Kalau niatnya silaturahmi yang masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Ada kejutan buat Mama Lani.
0: Iya, dari.
1: Tunggu waktunya.
0: Dari. Aduh, jangan tiba-tiba ya. Tiba-tiba nanti mau ada acara gelaran pertunangan antara.
1: Oh, enggak, harinya ya enggak tahu kapan ya.
0: Oh.
1: Mama Lani enggak tahu. Ini
0: iya.
1: Rahasia.
0: Iya kan, Mah. Iya kan, Mah. Cop-copan kan, Mah? Iya, Mama Lani cop-copan rupa-rupanya kayak
1: rundet. Oh,
0: rundek.
1: Ini Mama Lani enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Mudah-mudahan enggak dengerin.
0: Dengerin nih, dengerin kok nih.
2: Marina acung gawe kompor, aku lagi acung ayam.
1: Oh, Marina gawe kompor ya, mekanik kompor. Nyamara bisa gawe kompor.
0: Papa Win, aku juga bisa gawe luweng. Aku bisa pakai luweng ya, luweng zaman dulu itu kan ya, tradisional.
1: Iya, tungku.
0: Iya, iya, di bahasa aku luang. Oke.
1: Buat Om Win bareng Langlang Buana.
0: Anjir.
1: Yang lagi kerja. Buat kumpulan para duda-duda.
0: Iya, duda-duda sing sik kapiran.
1: Duda-duda ya.
0: Iya. Aduh.
1: Iya,
0: ini nih Mama Lani, Papa Win itu tanya gini nih. Cie mantap lagunya Telepon Rindu. Kira-kira rindunya sama siapa ya? Itu dia berharap, Ma. Dia berharap rindunya sama Papa Win. Mbak Atun ayam ceker, Mbak Atun pinggul juga aku kan Mbak Atun ya. Mbak Atun aku kaku, Mbak Yos. Iya, kayak kaku.
1: Iya, Mbak Atun ayam ceker.
0: Iya.
1: Iki
0: sing arep mbawa belarak. Lah aku banter nemen.
1: Ngodong Mama Lani karo Kang Piki.
0: Iya, terus
1: karo Eyang Iki ya.
0: Iya.
1: Terus Kang Parjo karo
0: Mama Ikmah. Terus Mbak Ania sama Wak Ireng. Iya, kepan bareng.
1: Heeh. Gawe gedebuk di gerakan.
0: Iya.
1: Belarak sing.
0: Ditunjuk-tunjuk. Lah aku memang niat depan gue pajangan. Lihat depan gue pajangan, cuman kan karena kan ya wis arane wong mantenan-mantenan wis kada luar.
1: Iya, belarak sing garing.
0: Iya.
1: Ada belarak sing kuning.
0: Kan belarak sing kuning ke enggak wong enom, enggak sing ya si manten ya si kinyis-kinyis. Ya kinyis-kinyis. Kayak si kinyis-kinyis sebenarnya.

0: Iya. Yeah.
1: Terus Mbak Im, Mbak Atun, selamat sore juga.
0: Oke. Okay. Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli. Iya. Yeah. Selamat sore. Mbak Mundri Gaze.
0: Iya.
1: Mbak Atoma.
0: Anji. Terus.
1: Twitter, Twitter
0: kosong. Mama Winda, Mama Winda, Brebes.
1: Mama Winda kali ya. Brebes ya.
0: Mbak Kang Hariri, Kang Mas Hadi Hariri.
1: Kang Mas Hadi Hariri.
0: Iya.
1: Kang Mas Hadi Hariri.
0: Papane Uya, Mamae Uya.
1: Papane Uya, Mama Uya.
0: Kang
1: ada Om Awan.
0: Iya, Kang Delben.
1: Kang Delben. Cokotin.
0: Iya, Kang Bagas. Bagas satu kumpul
1: selalu
0: ya.
1: Kumpul,
0: betul.
1: Ya. Selalu kumpul.
0: Iya.
1: Kang Bagas jauh ya dari Bantar Polong ke Watu Kumpul.
0: Oh jauh ya.
1: Jauh, tapi kalau lewat mau ke Bantar Polong misalnya mau silaturahmi gitu ya.
0: Iya.
1: Lewatnya desa mana ya?
0: Aduh, aduh, aduh, daning ora sida oleh kiriman mana Mama Rina.
1: Oh ora, nyong orang nyong ora.
0: Yo. Ora sida wong ora sida karo Papa Win ya ora sida main kiriman.
1: Ya dadi jomblange Papa Win karo Mama Rani ora cuman kan waktu aku teleponan Papa Win minta nomornya dikasih diizinkan dikasih boleh.
0: Yeah.
1: Akhirnya ada sesuatu apa enggak tahu ya. Aku enggak jomblangi.
0: Mungkin sempet, mungkin sempet jadian cuman akhirnya kembali menentukan pilihannya ke yang sudah yang iya ke cinta lamanya.
1: Iya.
0: Bisa eyang lo ngundang eyang melas temen.
1: Bayos.
0: Dalem.
1: Putune Kang Pi undange Mbak Ii.
0: Mbak Ii, aduh. Ah kurang keren ya bener eyang Ii aja deh eyang
1: ya. Iya.
0: Siap kie nyong nyi blara kae wis oli akeh meni. Kang mau fene be kesane kaya sakanan barang kerungupan pada mantenan. Bayo sing teluru blara kaya sakanan langsung mlayu banteman golek di blara.
1: Iya, mungkin iki blara kae ketiga ya pada mengkelung mengisor cari iki kan kepenak.
0: Iya bener, mumpung lagi cuacane panas ya mesti akeh blara kok.
1: Iya. Keblarak
0: kok jadi
1: bedewek. Mancungnya
0: ya pirang-pirang. Tapi cara mami amamelane cekeblaraken, Kil. Soale kowe mbokan engko jebulen si ya, mbokan jasak rajum kan ora sida, ora kelakon karo mamelane. Mbokan udut ngono-ngono kebranges blarake, Kil. Mbokan ana sengaja nyu, ana sing sengaja nyulut.
1: Iya, iya.
0: Nyiratu selamat sore Mama Frida.
1: Selamat sore juga Mama Frida.
2: Blarake ditumpet nao Kang Akil ngomongkan di colong casak ngutuk gelek.
0: Aduh. Aduh, ya tepi lah disimpan gak makan lemah ya.
1: Terus buat itu siapa ya?
0: Siapa?
1: Kang Edi Dado.
0: Kang Edi.
1: Iya, terus buat
0: siapa?
1: Kang Akil.
0: Ji, Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Ya.
1: Mama Lydia.
0: Kang Fitur, Kang Fitur.
1: Kang Fitur, Kang Fitur.
0: Kang Piol, Kang Jenal Jahit.
1: Iya. Di bareng Pak Jena siapa ya?
0: Siapa? Kang siapa? Kang Beci Pak Jabidin. Pak Jabidin Ibu Bisri. Iya.
1: Pak De Gondrong bareng Umi Abi. Ami Bakar Madu bareng Umi Lela.
0: Anji.
1: Yang punya 8 sendok.
0: Iya.
1: Iya, aku sih pernah kue.
0: Kue Miki Matayong apa penyanyi ni yang harus nama?
1: Madu 8 sendok.
0: Kue Miki Mamalani apa siapa? Kie Nyiratu, arane Nyiratu Kang Mas Hadi Hariri. Kayong suarane su kayong apa priayi neyos alus nemen suarane cari alus ya. Mamalani cari suarane alus.
1: Orang yang gregel.
0: Ih gregel. Ngomong gregel tapi tetap alus nih. Memang kalau bahasanya alus ya tetap alus ya. Dejak tukaran ya bisa. Dejak tuk.
1: Iya. Ini makin ini Mas Hadi Hariri.
0: Was-was Hadi Hariri.
1: Nji. Kolane pun sepuh.
0: Tasi Ayu kok. Iya kan aku pernah lihat fotonya.
1: Kemarin waktu aku foto bareng sama Mama Lani dikirim enggak ke situ?
0: Dikirim ke aku yang berdua kan?
1: Heeh,
0: gede dhuwur ya Nyi ya.
1: Ayo monas dok.
0: Kayak monas. Sama mas ngomong, oh Mbak Ega, Mas Erwin katanya gede-dewur ngono ya. Mas dia tinggi, nyeratu, badannya iya. Bagus. Tinggi, proporsional lah ya.
1: Iya, ya karena kan nyeker yang enggak pakai sendal. Kalau pakai sendal lebih tinggi.
0: Jangan lagi. Onyi, kasihan Mama Lani dan kasihan saya Onyi. Ya. Iya.
1: Ya, doain aja Mbak Yo biar bisa ketemu nanti di sana di selatan.
0: Oke, okay, amin. Nanti ditunggu Nyi.
1: Lagi ngerayu Langlang ke.
0: Iya, ayo Mas Langlang. Iya, biar iya sekali-kali lah ya jalin silaturahmi.
1: Iya.
0: Sama Balane Stara. Poim iya. Luruhna sing wis linglung bapak Mbak Rina. Kayak mau kanang pinggir dalan ana mana dicawuk kena.
1: Oh, linglung ta anutan ya, Om.
0: Iya. Ya serius sing wis kadaluarsa apa-apa Poim.
1: Lah
0: mau jare skip klik. Lah mau skip klik aja sak rajum. Tekane cocok rajum jare skip klik.
1: Oh, skip klik.
0: Iya. Ya,
2: Rina. Rayu Langlang gampang di TBTB.
0: Idilah.
1: TBTB apa malah nih?
0: Angipet. Yes. Oke. Semuanya aja ya.
1: Spesialnya buat Bayos ya.
0: Oke.
1: Iya, spesial lagi buat Om Win bareng Langlang yang lagi kerja.
0: Iya, semangat.
1: Iya, semangat.
0: Iya, Om Win sama Mas Langlang.
1: Nji. Iya. Terus supernya lagi buat Balan Istara Paramon yang lagi pada monitor. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga ya, sehat selalu.
0: Ya, amin doa yang sama.
1: Keluarga semoga selalu diberi kenikmatan sehat.
0: Amin.
1: Dan yang perkasa.
0: Amin ya Allah, doa yang sama Bani Ratu ya. Amin ya Allah. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Ya. Papa Win bersama dengan Om Langlang Buananya ya, yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga. Selamat sore. Kue tanya ngerepati ya sungkan yang pria ini ketidur pime ke lah pime ke aduh is iya wis kang hariri saat tadi berapa saat menelpon lagi ya tadi saya angkat di nomor berapa ya lupa. Mbak De Judo Juyu halo selamat sore barane sarapan Paramon
3: halo juga
0: iya
3: dan Endandurte.
0: Lah Nosta hit.
3: Anji,
0: Om Kasnuri, teman-teman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore
0: juga Om Mana Kas. Kabarnya? Kabar saya alhamdulillah baik.
3: Ora lutak-lutik. Tapi krungu kabeh.
0: Iya sih Om, ya mbok ya lutik ngono nganggo HP. Kuwi nek kan HP jadule bisa kan?
3: Oh, tanggal siji wis.
0: Oh, pantun Mbak Maning. Iya wis lah, mudah-mudahan sekine makin kepenak ya Om ya, ben bisa tumbas HP Maning. Oke.
3: Iya, ora lutik ora nyalam ya ora apa. Nyung ben iya ban salam engko kabeh bae.
0: Iya.
3: Dari sampai siap kecandak kabeh.
0: Ya salam. Iya kadang dang ora dilutik lalen ya Om ya.
3: Ora.
0: Iya, sore Mbak Yos, Om Kasnuri dari Mbak Febi nih, Mbak Febi.
3: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa?
3: Cintaku sedalam laut.
0: Oke. Cintaku ya, ya Resti ya.
3: Semoga sehat selalu para keluarga.
0: Iya.
3: Super paling mentok. Mama Wiwin.
0: Ya dikemborani Mama Lani.
3: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
3: Jos,
0: gue sih boleh nih. Kayak Mama Lani sih, Mama Lani Nyiratu. Terus mau sih melibu sama mana ya? Lalian aku ya. Iya sih, Kang Akil sih orang nyalami Om Kas ya. Jasa keraju mana apa. Jadi ini biasa nih, Om Kas jadi bakul salam ya kayak langsung oh. Mbak Febi nyendol be orang ya rambu. Ya, Mama Lani VN ya sembuh orang-orang ya. Gudunya dilutik Om, jangan ada dilutik kadang kelalen ya. Om, Rika disambat kon mikul pitik gelem Om. Mama Lani mengkodong mantenan gelem Om Kas.
2: Iya, aku tanya lami Umkas terus, Umkas Mama Wiwin.
0: Wah, disalami Om. Angger yo sang ora dilutik likur kadang kelalen ya. Mbak Feby juga selamat sore Mbak Feby ya. Tadi saya angkat berapa penelpon sih? Ya lupa. Udah penelpon, satu penelpon lagi ya di 888. Durasi tapi jangan terlalu lama. Halo, selamat sore Balana Sara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
4: Tolong deh.
0: Anjing.
4: Makasih suwe, Boy. Enak punya botol, Boy.
0: Ya, rane kan yang rane ya. Rane, ebe nana usaha nih. Ebe nana usaha nih. Kan biar disayang penyiarnya kan ya, harus sabar. Lagu ini apa?
4: Yang gue ayo di los-los nato. Kan gue beli pantak plek.
0: Ya. Ya kamu minta lagunya terakhirnya gak bisa di play dong. Bang Al, Bang Al, Bang Al sehat. Ini dari Mbak Feby, Bang.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Feby
0: sing
4: kaya
0: ngapa sih wonge ya? Feby sing kaya aku seminggu juga mangkat kok di Queen Seafood.
4: Tapi aku
0: kenal
4: si
0: demi si. Ada deh di videonya aku ada waktu.
4: Aku sing paham nemen kaya wong gondangan dia.
0: Lu lu nyong bosen mani-mani wong gondang dia.
4: Ya wong bosen nih nyebeli. Atane panu yo.
0: Iya.
4: Saya lumayan
0: nate. Ya salam orang kari ngomong bae nyong paham e yos andarista karo Mak Nurul tok.
4: Tepungnya bulen ya kadang-kadang ya aku bisa ditatut-tatut. Sampai aneh.
0: Ya mbu, ya itu kan namanya ujian, bagian dari ujian Bang Al. Bagian dari ujian biar kamu itu mampu untuk bersabar, sabar bertingkah. Boleh, yang penting ada rotenya ya. Kalau nyong kalau ngonjuk isai.
4: Lagi kanker.
0: Dimelas teman bang. Iya, mesti nyong enggak tak doang kena, tak doang ya Bang ya. Dari sini ya Bang ya. Iya, mesti Bang kan anteng nunggu mawis, ngumpul-ngumpul mangko tanggal 22 November dan sampai mana bisa nyusul.
4: Aku beli meloli.
0: Iya kan kamu bisa nyusul mana nggak motor, cari lampar. Aku beberu Bang Al, Mbak Yos kayak Mbak Feby juga. Aku beberu Bang Al, Mbak Yos, Mbak Feby beberu Bang Al, Mbak Sing cuek. Bang Al itu embu, Bang Al itu nggak tahu pandangannya maning-maningnya Yos, maningnya nuyul, maningnya nuyul, maningnya Yos.
4: Ngawak.
0: Ya jujur loh Bang, kalau aku salah tebak berarti harus kamu harus ngomong apa adanya. Siapa Len? Sana kan dikenali. Mani mau gondang dia be.
4: Ya, aku paham.
0: Sama-sama dikira nyong pacara sampean. Ada Pak Anak kan pisi ngotong masa Bang Al.
4: Gue waku ya.
0: Apa dong lagunya?
4: Waku.
0: Gak ada, itu nanti di besok jauh di Palasari.
4: Mau kan aku sampe nih boy beli kakak.
0: Ayo Bang, ayo Bang, durasi Bang. Tak sentik untungnya kan Bang.
4: M
0: yang?
4: Iya sih, aku biasa nyaluk aja.
0: Oh iya.
4: Buangnya kan kece-kece.
0: Iya. Oke.
4: Anggal lah, salah kayak wong
0: ilang. Mirror. Apa kan? Wes, nggak ada diputar. Iya, kamu bilang dong. Yos, aku dulu masuk kan, nggak mungkin. Aku juga harap pilih-pilih, asal masuk aja. Iya, asal masuk aja sing mlebu ya asing-asingnya.
4: Alah. Kayak beli tahu ketemu Pak.
0: Iya.
4: Ketemu sama kayong sering nemen kok.
0: Sampai melengger ya, Bang?
4: Iya, sering nemen malah akeh piye nek akeh nyebeli nek malah anu kok. Senengnya
0: ledek tok sampe. Bukannya itu kamu sing doyan ledek. Senengane lempar batu sembunyi tangan, Nis. Salam kenal Bang El.
4: Iya, salam kenal.
0: Iya, Kang Jabidin.
4: Oh iya wis. Salam kenal juga.
0: Kami bayar, ya. Oke. Okay. Iya.
4: Assalamualaikum, bayar.
0: Waalaikumsalam, deblak ting-ting.
4: Yes.
0: Terima kasih, Bang Al yang ada di kawasan Lebak Goa ya. Kang Boim, Mbak Yos, Boim jaluk lagu ne. Oh, anti gawe balik boleh. mana lah kuring usah main kafe pada papa ke balik mana nana boy ke kang boim. Ya, anak-anak balami selera perawan yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya. Vitama V Mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamanya ini

diminum ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian ini sudah satu paket sama Vimata. Vimatanya ini diteteskan pada pagi hari dan juga pada malam hari sebelum tidur. Dan harganya cuma Rp150.000 saja. Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramount FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount di Jalan Raya Dampiak 132. Ada kemuning menuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di Kesan Bantar Bolang, Pemalang.

jadi janda. Sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Jeromlah gak tahan kesepian. Rupanya Jeromlah gak tahan kedinginan. Soalnya Jerom

Tidur anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa pula teteknya bau rokok. Ampun.

0: juga. Tua-tua gak tau malu. Ah, ampun.
1: Sudah punya masalah para mana FM di Giao. Terima kasih untuk anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Kira gua apa Kang Akil? Aku baru baru dengar lagunya nih, Cek Romlah ya. Lebih parah dari lagunya Jangkar, Perkawinan Jang Karim dan Nyi Imas ya. Kemudian terima kasih untuk anda balasan suara para mana yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am di kawasan Gemangpang hadir. Salamnya buat Mbak Nia, ada Wong Ireng, terus Mbak Feby, buat Nyi Ratu, ada Dada Agustin, Om Kasnuri, ada Jasa Kerajum, ada Kang Jenal Jahit buat Mas Fitur, ada Mama Kiwi buat Mama Abdillah, ada Mbak Mudrika Zen, Kang Doli, ada Afurkon buat semuanya saja. Lagunya Keliru Urut Sana ya, sudah dihadirkan ya, spesial buat Mbak Am. Kemudian assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos Andalista, Amrul Libur Basana Taruf hadir, Lano Sahidnya sepanjang hari. Request lagunya Dolly Parton ya, You Are.
2: Di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama.

0: seronglah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia.
1: Ya, kemudian tadi di belakangnya Amrul, Amrul sudah saya bacain belum ini ya? Amrul Burbasana, request lagunya Dolly Parton yang You Are juga sudah dihadirkan di awal lagu. Salam coleknya buat Kang Aryo, ada Bude Mood, ada Mbak Ania buat Jasak Raju, Mbak Am Gembang Pang, ada Kang Kasnuri, ada Abah Sahrul, ada Mama Lani buat Kang Parjo dan buat semua kru dan juga Balane Sara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesialnya buat Mbak Yos, semoga selalu sehat panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Di belakangnya Kang Amrul ada Kang Delban ya, lagunya You Are yang versi Indonesia belum ada. Bawana Uya sama Mama Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus di belakangnya Bapaknya Uya, Mama Uya ada Mama Winda, selamat sore. Kemudian ada Mbak Yati Seblak Jati Barang, assalamualaikum. Balane sahidnya sepanjang hari ya di Lanosta. Salamnya buat Kang Doli, ada Kang Jasak, ada Jasak Raju, buat Memelani ada dan buat semuanya saja Balane Suara Paramon. Semoga sehat selalu dalam. Salam spesial buat penyiarnya Mbak Yos yang selalu ceria, semangat. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Salam juga buat Bapak Wasroh di Majalengka, ada Jamal di Cikampek, ada Kang Udin di Tangerang, ada Toto di Perumahan Tajuk yang lagi mendengarkan Radio Stara Paramon di acara Nostalgia. Request lagunya Gadisku sudah dihadirkan ya dari Meringat Rioli Bells. Spesial buat Mbak Yati Seblak Jati Barang. Jasa Kerajum juga selamat sore. Kemudian Mama Anjeli.

0: selamat sore Kang Fiter. Selamat sore Mbak Yusan Rista yang ada di kosan Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Bengle, Talang Tegal. Fiter hadir di acara Lanosta hitnya sepanjang hari. Salamnya buat Balanestara Paramon semua, buat Mbak Yos. Sehat selalu, akar jeki nih. Amin.
1: Teteknya bau rokok.
0: Ya, kemudian di belakangnya Kang Fiter ada 8 huruf ya, hadir di Lanostahnya sepanjang hari. Salam bahagia selalu buat Balanestara Paramon. Lagunya sudah dihadirkan ya, yang sayangnya Rinto Harahap, spesial buat 8 huruf atau Papa Win. Oke, kemudian di belakangnya Papa Win, mana tadi ya? Mama Frida juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Washedi Hariri juga selamat sore. Mama Lani bersama dengan Dede Ganinya. Ada Mbak Feby Belpas juga selamat sore. Selamat sore Mbak Yos, aku Mbak Feby Belpas. Mau kirim salam buat Om Kasnuri, Jasak Raju, Mama Lani, ada Bude Mut, ada Mbak Am, ada Mama Dea, buat Nyiratu, buat Mbak Yos, makasih lagunya Birunya Cinta. Dari miliknya Ria Angelina ya. Besok lagi ya Mbak Feby ya. Ada Mbak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri juga selamat sore. Kemudian Kang Boim. Kang Boim datangin nih, suri turu mana lah. Orang kena kerumunan yakin Kang Boim. Mbak Yos, Ami kok najeng ngerokok. Caranya kena ngil. Mi, Ami, Ami aja ngerokok ya Mi. Gak cocok kalengnya bau rokok. Amunis. Ge, Mama Lani ge, Yayang ge, Mas Pi ini ge.
2: Nah, ii, kon kang akali Mbak Yusangel temen orang tembelebu kayak melasi temen maling gagal son balik wis luber balik luber.
0: Son primen ke son Kang Pi sampean balik kerja di kesorenan ya. Ya, bukan salah Anda, bukan salah saya juga ya. Sisanya siapa? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang-goyang. Ya, Bude Arafana juga selamat sore, Bude. Bude Arafana, request lagunya Senandung Rindu dari Minya Tadi Kade ya. Salamnya buat Balanestara Paramon. Terima kasih, Mbak Yos. Kemudian di belakangnya ada Kang Bagas. Kang Bagas, Kang Bagas. Assalamualaikum, selamat sore, Mbak Yos. Lanostahiknya sepanjang hari. Salamnya buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lela, ada Abah Kamari, buat Kang Parjo bareng Mama Ikma, ada Om Kasnuri, ada Cak Emi, Tete Agustin, dan buat semua Balanestara Paramon, semoga badan sehat, semoga badan sehat. Buat Mbak Yos semoga sehat dan panjang umur, amin, serta murah rezekinya, amin. Doa yang sama buat kamu ya Kang Bagus ya. Lagunya ngikut aja Mbak Yos. Iya makasih Ji. Lewat lewat desa Semingkir. Kamu lewat dasar Semingkir atau gimana? Ya, yes. Oke. Okay. Mbak Atun, Mbak Ayam Cekar juga sama sore ya. Terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja. Bang Al, lagunya besok mana ya, Bang? Saya tadi, saya lupa belum nyiapin lagunya Om Kasnuri. Jadi saya munculkan ini lagu Om Kasnuri. Baiklah, Bang Al, B. Saya lupa lagu Om Kasnuri. Ini saya baru ingat. Oh iya, lagu Om Kasnuri belum saya munculin. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 29 September 2026. Terima kasih sudah kebersamaannya ya. Besok ketemu lagi sama Is Andarista dari jam 12 sampai jam 4 sore ya. Dan tembang terakhir ada Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Setelah ini boleh deh nanti Bang Al nyorok buat waktu nih. Sabar ya Bang. Dan terakhir ada Ria Resti Fauzi, Cintaku Sedalam Lautan, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri. Kemudian nanti setelahnya ada M2M The Dayuny, hadir spesial buat Bang Al ya. Dan 101.5 Suara Paraman FM, The Galios Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon.

Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetep 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete. 101.5

0: Diva. Memang bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora iku wisukan, wis gari milih.
0: Diva Dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva Dangdut acara neng radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wisho, gegian.
1: Gegian apa pak?
0: Bapak, saiki piceti ya bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.

0: Nama saya Badriah dari Ketileng, RT 4 Ketileng, alamat saya.
1: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
0: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
1: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
0: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
1: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
0: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
2: Demikian tadi wawancara.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan, Kecamatan Kena, Brebes. Di Apotek Fitri 13 Luh yang beralamat di Jalan Raya, di Jalan Impres RT.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara para 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: center kami di 0852-9319 Vitapedia di apotek-apotek.
1: Yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi
0: 5293, sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bes.
1: Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang,
2: FM yang beralamat di Jalan Kami di 919-0852-9319-9588. Anda bisa

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Kali lagi 0852-9399. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Bogor. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Almata, Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Firma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: bakar.
1: Jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi, nomor HP 08.

0: anu telepon. Terus kok ayo apa ya nanti ya? Kebunnya kayak rengginang
1: Nyiracu.
0: Mama.
1: Mama Arti.
0: Mama Arti. Arti, ya Mama Arti. Pak Bagio.
1: Iya.
0: Barang

0: terima kasih Sal.
1: Yes, ya. Iya, Mas yang mendengar suka cantik.
0: Hmm, cantik. Iya,
1: cantik sekali.
0: Ya, wadon ya. Salim.
1: Ya, cantik.
0: Ya,
1: terus go Bunda Cece.
0: Bunda Cece, ya.
1: Ya. Terus Bapak Tanti ya.
0: Yo,
1: Bapak
0: Tanti. Bukan
1: Last monitor ke
0: yo, Bapak Tanti. Yo, Anci, yo,
1: Weti. Ya, kata kalian teh, kata
0: kalian Bapak teh. Weti,
1: iya. Nah, biasa kelopot.
0: Oke. Okay. Kan sedang
1: Kang Bawor.
0: Yo, we.
1: Iya, ya, insya Allah. Ya,
0: gak
1: usah ke telpon.
0: Yo,
1: Tanti, nek.
0: Ini kopok
1: ya.
0: Kopok, iya.
1: Iya. Terus, gue mikir Kang Sarmuji,
0: yo warni pah kial kial.
1: Kopi
0: di. Yo.
1: Poem,
2: Yo. Halo, tanggal 4 insya Allah siap. Nek Undi. Biasa. Cinta rahasia biasa.
1: Oh, iya, cinta rahasia di Jores ya.
0: Ya, di Jores. Ya, tak lalai insya
1: Allah.
0: Apa apa. Iya.
1: Iya. Terus. Bos apa mana gayo? Om Kasnuri, Mama Wiwi, Mama Irma, Mama Lani, barang Dede Gani, Kang PE.
0: Ya, tiga janda gaul, Mama Rizky.
1: Oh ya, tiga janda gaul.
0: Tekal ya Rizky, mau kenalan.
1: Ya, gaul terus aja.
0: Yo gaul, iya benar, seneng terus. My God terus kok.
1: Iya, sayang orang melu, nyong melu ngono. Oh no, sama yang ulang buana terus.
0: Yo, engko.
1: Ucul terus
0: deh ya. Ucul terus deh ya. Yo.
1: Terus komiki mamanya karo wong ireng.
0: Yo bener.
1: Iya, terus Mama Kiwi.
0: Yo, assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum Mbak Dewi Kunti, selamat malam. Semoga sehat keluarga. Kang Bagas di Watu Kumpul Belik.
1: Oh, Kang Bagas ya, terima kasih ya,
0: Kang. Di Kecamatan Mati Kumpul.
1: Iya. Mudah-mudahan nanti ketemu ya,
0: Kang. Oh, aduh nemen we. Tundakan 3. Ditundakan 3.
1: Ya berkah mudun loh.
0: Ya mudun, ya bener.
1: Ya mudun meneh, sekali-kali pernah ketemu nang
0: endi, nang
1: ikan bakar,
0: ya, apa nang endi,
1: kayak aku. Kang Bawor kan selalu ikut.
0: Miki wening belik, we nyemuk tak lirik, tok. Lah belik waktu kumpul sampai setengah hari.
1: Ya iyalah,
0: aduh
1: ya.
0: Aduh, medan jalani ya.
1: Tapi kok bengi munggah belik mendur.
0: Mbok iki closingan sih.
1: Oh.
0: Tapi kayaknya enggak munggah nyong yo. Soalnya Mas Arpan ngurusi, iya Mas Arpan ngurusi kuenya sih bukune.
1: Oh iya iya.
0: Ya sih gombong kok.
1: Terus insya Allah sampai yeah. Juga lah.
0: Iya. Yeah.
1: Kerasa ketel aku istirahat.
0: Iya.
1: Bukan anak siang nanti
0: mas. Iya benar kayak gue.
1: Iya
0: nggak
1: omi
0: izin. Iya.
1: Terus kau izin. Terus channel cai.
0: Iya.
1: Terus ingatan
0: wis kabeh
1: ya.
0: Ya apa wae sadi karir ning Kaliwlingi wae aku ning Belik.
1: Oh,
0: ning Kaliwlingi itu enggak kemana ke sana itu ke Sawot Jajar ke apotek, Pak.
1: Tugas, Pak.
0: Iya, tugas di sana itu ada 3 apotek di Sawot Jajar, ya.
1: Pagi tugas, malam cari hiburan.
0: Ya, ini tadi di Belik, Dungkal, Moga, Pulosari, Gua Lawa.
1: Aduh.
0: Niki aku mah alang jagung gua lawak mau.
1: Orang melu mana kebetulan jagung anak gua lawak.
0: Iya, wis di city.
1: Untuk gua lawak kemen lagi turun atuh seketen anu sapi.
0: Wis api wis listrik sing jero.
1: Iya, mentep petang mau nyoman juga petang dong.
0: Iya.
1: Turun apa-apa sih ya, sama
0: kan. Terus sih wis api pokoknya.
1: Wis seketen anu sapi nemu.
0: Iya.
1: Kita gua lawak kok jadi jajar. Tak pernah minggu nyomot di
0: pasiran. Bener. Saya itu kemana-mana itu karena tugas ke apotek pak, bukan iya, bukan pergi tugas, tanpa per, bukan pergi tanpa tujuan ya.
1: Iya,
0: ya
1: bisa bawa mandi ya, tapi om ini capek.
0: Iya.
1: Bukan turunnya kok, nasi gorengnya kok bisa lama
0: mandi. Oke siap, yuk.
1: Ya kira dijaga warung.
0: Mm-mm, bener kau, monggo. Yuk.
1: Saya mikir lagi ini bisikan.
0: Yo, bisikan kasih. Wih, jadi dores yo seneng bisikan kasih.
1: Ya kemarin nyala
0: kudu
1: spesial
0: kudu duwe res kurang ya, eman pimen
1: dengan rahasia
0: iya kurang

0: Langka-langka. Hmm.
1: Langka-langka cintanya penuh yeah. dengan rahasia.
0: Ya, ya. Oke. Ya benar, Sahib.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cincin.
1: Yes.
0: Ayo terima kasih Mbak Dewi Kunti bersama Mas Edi ya, sing saiki lagi nang Kemanjungan. Iya, biasa jaga lawan. Enam satu malam Mbak 77. Assalamualaikum. Selamat malam di Ding dang dangdut memori lah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Kenapa Pak Lelomor?
0: Yo lah yang masuk CMI pantesan.
2: Kang Bawor.
0: Ya kulan.
2: Damang.
0: Alhamdulillah pangestu semangat soalnya CMI.
2: Lembek uisnya, capeknya.
0: Iya bener capek. Mami caket manya hoyong di.
2: Terus yo istirahat kenyang. Ini kan tiasa siaran lah.
0: Yo tadi kan di Padangdut kan di set wae lah.
2: Di set. Hanya nanti kalau mengingat tiasa siaran makan. Gitu jadi. Biasa anu di Padangdut di set, Aina kan muncul siaran,
0: gitu, iya.
2: Ya selalu ya, bahagia yuk. Selalu ya.
0: Amin.
2: Barang si cantiknya juga semangat selalu
0: atur
2: ya.
0: Nuhun, pasti.
2: Ku pengen lagunya apanya?
0: Naon.
2: Naon sih, duh, lagunya TLP, baik yang selain LP tuh.
0: Iya. Selain LP.
2: Pansur dari apa sih?
0: Yap.
3: Malam CMI.
2: Dah hebat.
0: Angkecret.
2: Angkecret suaranya mantap, nanti karaokean lagi ya kan Angkecret ya.
0: Oke.
2: Salamnya yang baru turun ya.
0: Yep.
2: Mami Dewi Kunti bareng Pak tadinya sehat selalu, bahagia selalu ya Mami ya.

0: pendopo Kang Rosikin, ibu istri barang pajak meetingnya ya dari RS Pratama. Oh si papa ya papa. Siaran, iya enggak siaran ya?
1: Iya tadi kecapean pak.
0: Si papa,
1: bisa dulu.
0: Si om ini kemana katanya enggak siaran?
1: Iya baru
0: habis
1: datang.
0: Itu, om pak habis dari apotek.
1: Iya 12 apotek pak.
0: Istirahat baru sekarang. Udah,
1: ini aja pegel.
0: Pegel katanya kalau Jaimi dekat mandi urutan Jaimi.
1: Ah raos waas waas pisan. Iya kahayang waas pisan. Oyong pisan.
0: Oyong pisan ari ku Jaimi teh hoyong bae dipencetan jam eta mah. Imam Cura juga. Ya,
1: selamat ya. Malam Tete Agustin.
0: Siapa?
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia.
1: Ning kuwi tulisannya apa? Ya. Tahu tulisannya. Selamat makam.
0: Kata siapa?
1: Selamat malam.
0: Itu takut udahan jadi lagu buru-buru gitu. Jadi kita harap maklum aja.
1: Saya maklum lah.
0: Ya harap maklum aja. Ibu Tika Leoni juga ya.
1: Malang Guyu.
0: Cemimin ya yang lagi monitor ya.
1: Cemimin. Bu Haji siapa Bu Haji?
0: Ibu Haji ya.
1: Bu Haji siapa?
0: Ibu Haji.
1: Ibu Haji Saha.
0: Yang tetangga aku Ibu Haji Empi.
1: Lo Jempi. Sugeng patepang Bu Haji.
0: Ke eta mah ke saja jalan ke Kapendak sareng Ibu Haji Empi sakit sih.
1: Sakit.
0: Terus buat Dede Arsa juga lagi monitor ya. Sehat selalu ya Dea. Udah salamnya buat semuanya aja
1: Kang Bawor
0: ya.
1: Iya, mangga sok.
0: Spesialnya buat Kang Bawor.
1: Nuhun.
0: Makasihnya juga buat Kang Bawor.
1: Atur nuhun.
0: Capeknya buat Kang Bawor.
1: Waduh, nuhun.
0: Atur nuhun buat Kang Bawor.
1: Sami-sami.
0: Kang Bawor, makasih banget atas waktunya ya.
1: Mangga.
0: Di antos lagunya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumla Ding Ding.
0: Cus.
1: Atur nuhun Jaimi, nuaya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo kebersamaannya ke Radio Setara Paramon FM Tegal. Kasadayana nuaya di Jalan Pramuka mangga sok. Ramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin. 52888 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara.

0: ngakas ngendi-ngendi bae ora jalupe.
1: Ora jalupe anje sori langka pukune.
0: Pukune wong wadon 12 ya.
1: Iya, nggih 12 nggih ngapeli wong 12.
0: Iya.
1: Mati kok kutha bawa arek kerja kutha bawa.
0: Esuk ki mlayu ngendi plan?
1: Isuk mlereni awak lah. Wong bengi iki closingan isuk ya libur dulu.
0: Oh, libur dulu.
1: Iyalah,
0: Kepenyong be rong dina libur plan.
1: Pantesan. Pantes iya pantesan wingi online awan-awan.
0: Iya. Lagi sumuk nemen ki awane.
1: Sumuk atine apa sumuk apane cuacane?
0: Ya ya atine ya cuacane. Padahal bah. Laka perbedaan dan laka perubahan.
1: Iya. Kayak gue.
0: Kok kang Pedi Dewi Kunti sedulur setengah tua setengah nomu
1: ya. Ya. Mus manjing.
0: Gua sedulur tua neng, gua bunda jeje.
1: Ya.
0: Iya, sekeluarga sehat selalu. Terus yang gua sedulur lanangnya singa naning bagian
1: Kang Acong.
0: Kang Acong, Royu Ibat. Sedulur ngomai singing kali baku. Gua Bayunita karo Mas David.
1: Oke.
0: Okay. Terus gua sing duwe Magnum.
1: Yo.
0: Ya, lagi monitor.
1: Yo, kecret.
0: Iya.
1: Yo, bapane Uya, mamane Uya.
0: Bapane Uya, mamane Uya. Terus bapane Karisma.
1: Yo.
0: Terus sanggo Kasnuri karo Mama Wiwi.
1: Yo, Kang Bakal, Kang Bawor mau kudaran apa ora? Nyong jam Bapak tuh istilah kok ini anjok ini.
0: Emang neng karena udah.
1: Lo neng darah yang gue Kang Bagas tuh ya curah hujan oh.
0: Neng nyong tau udah bepengen ya.
1: Aku neng jam Bapak tuh istilah kok ini Kang Bagas, tapi nggak tahu kalau saya udah ungkas pol rempol sih nyong.
0: Kirim kirimannya baik Kang Bagas udah neng.
1: Iya jam telu aku langsung gas pol rempol kamu gak sehat.
0: Nyong ini diberikan kesehatan.
1: Amin amin.
0: Terus yang kok Ami Bakar Madu, Stella, Bang John Cigapir,
1: Mama benar.
0: Gua Mama Nadiut.
1: Yo.
0: Terus yang kok Jelas. Ya terus yang kok Kayo, gua Bapak Neari, Mama Neari.
1: Oke. Okay.
0: Bang Bumi Cir, Bang Bumi Cirampong. Ya terus yang kok Kayo, kok Nyiratu terus sanggo do terus ya sing penting jenengan sehat
1: Alton ya kan
0: ya
1: iya Pak ya ada Ubo Happy ya di kota kecil Salem yang itu damai di dingin diterpangin gombang Pak Haji Toro ada Pak Surit juga di sana ya semua yang ada di konsnya sapaan dari Pak Yudi Sapa 6145 47 Halo. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Baru Mas Bawa.
1: Datang baru, ya.
2: Ya, rambutnya kan gedean.
1: Oke. Okay.
2: Ngomong ya. Lagi
1: rame.
2: Lagi rame di bengkel.
1: Oh, ini lagi di bengkel. Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, siap.
2: Lagunya apa, Nal?
1: Weh.
2: Pucuk-pucuk tahe. Nggak masuk ya, Mas Bawa. Pucuk
1: tahe. Mungkin tak tak tambal si Sanli dirimu. Oh, ini kan lagu India.
2: Lagunya apa ya? Orang Taiwan.
1: Orangnya Taiwan. Ya, semua tak kirim randa Taiwan.
2: Ya, kan itu punya Mas Bawa.
1: Iya. Kalem.
2: Lagunya.
1: Randa Taiwan ini lagi monitor.
2: Salam-salam dulu ya.
1: Siap.
2: Nanti baru turun upo. Kakek Dikacok.
1: Iya.
2: Tandara.
1: Iya.
2: Buat kan Pak Pak Iwung, Om Alivia.

0: Okay.
1: Ya.
0: Ya pasti kuwi lagumu. Oh, kuwi musiki kuwi wae. Hmm.
1: Ya kayak enggak ada lagu ya. Hmm,
0: ya.
1: Hmm. Mbak Nia bareng Wong Ireng.
0: Oke.
2: Selamat
0: selamat ya wes. Oke. Okay.
1: Buat bupati Kasano, Pak yeah. Ketu bareng Pak Pramudiono. Hmm. Tahun ini bareng Bapak Asih.
0: Ayo.
1: Bareng Mama Lot.
0: Yo.
1: Bareng keluarga.
0: Oke. Okay.

Wah, nuju cali. Ada wilayah Taya. Ya, motor. Ada Mama Lani, ada bersama Dedek Ganinya. Ada Mbak Nia bersama Wong Iren, Atua, Mi Bermaya, Dumilela, ada Trio Paysek. Trio Blesek, KKP Paywes, Kang Bawor. Kang Bawor, sehat selalu, banyak rezekinya. Terima kasih ya, Kang Peter. Pagi, Mama Hikmah dan Tiga Darah Manis, hadir Kang Bawor, aku rindu pacamu. Spesial nggak Pak Isbanu, super spesial nggak Kang Mas Parjo, Mas Kang Pas kembali. Kang Bawor, sehat selalu ya. Coba tingkir ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa. Lagunya dong jangan pura-pura. Salamnya buat mana kabar mandi anak Abbas. Makasih kok Raja Mama Nadia di Gerobak Kulon hadir. Baik, di sini ada buah duri neraka. Bisikan kasih, aku rindu padamu gelas retak. Ada buah karena cin keramat. Baik, capcus umat man. Umat. Orang duwe dapur.

0: Tas ripah, awit mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raina rakaton. Matanya rusak, liku nembe kajoga no.
1: Berisik, boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kweta, ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles, kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik, tuku vitama, penglihatan ning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-ne kurang yo.
1: Iya kang, yuk tater.
0: Nanti si caper, kon aru weru nyolakin donjomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, dan lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapat produk dari PT Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 8 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Hebring, alamat Jalan Makrato 19.

0: judulnya jangan kau tuh. Oke, siap. Iwak.
1: Ya Iwak.
0: Enggak yang kamu cari Mohtar tapi.
1: Iya, kamu Mohtar saja.
0: Ya.
1: Selamat sore para mama Wi.
0: Ya.
1: Terus sangat dijodoh. Terus meling ya.
0: Yo.
1: Hampir lama.
0: Kerina
1: ya. Terus. Hari.
2: Ya, oi.
0: Yo, bener.
1: Masih pada merdeka,
0: Pak Oris. Yo, wes kata guru.

0: kan sore. Ya, ora sendal-sendal iki nang endi iki wonge?
1: Iya. Biasanya nang ngrontol.
0: Ya,
1: mau dewek atet. Ibu Daro.
0: Daro ja. Yo.
1: Kang nang Ibu Jamila, Hendro. Terus Mama Nur pengen juga. Terus Kang Ar. Jenar Jai, Robi Lok, Ismail, Pak Penyu Kamping, Arten Lido, terus kau Mama Ardi
0: biasa
1: nengeng Putri Mama Elsa Pulau ini ya Dewi Pacul
0: Om
1: El apa
0: Om
1: El
0: apa sarapan seneng kene
1: terkuai jamar
0: siro
1: kurangi gondrong ya kan jantan ya
0: yo
1: ya malam teng
0: ini di jatos
1: kurung tanpa tak cukup ya dah
0: yuk
1: meli dana
0: buka oke
1: lalu
0: insyaallah
1: terus pentok kenang
0: yo bangkit yo bangkitku niki wis disebut ya
1: yo
0: nambah maning
2: dapat salamnya mas
0: oke oke
1: yo kaki tonan apa ya
0: ton ya
1: kenalan kono kuwi sebut
0: Bunda Santi Purbowo
1: Bunda Santi Purbowo terus Bunda Salma Mama Silmi ya wes makasih ya.
0: Ya.
1: Waktunya. Assalamualaikum okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumbla Cincin. Jos.
3: Iya.
0: Pagi ada Kang Kasih dari Mama Windy lebih yang taruh ya. Yo 352888 yo disapa halo. Assalamualaikum selamat malam Setara Pramon.
4: Dang duti. Sepure teh
0: asdumrakatu kena gelawan kena. Weh bapak mamari weh. Kentir-kentir
4: bapak kayak iki bapak
0: weh. Wong weh. Weh bunda rini weh.
4: Mangan
0: weh malam maning.
4: Cerung
0: tato
4: kayak iki bapak
0: wong. Wong. Kena gelawan gelawan pura mung iki. Iya kena gelawan ya.
4: Mung
0: kepikirin.
2: Malam bapak HM.
1: Jangan
2: bawa kayak apa
1: uang
2: kena ujian lawang.
0: Weh.
1: Menyesal kang?
0: Menyesal?
1: Ya
0: ul. Sungkan menyesal.
1: Memang kau pikirin.
0: Ya memang gue pikirin. Selamat malam Papa HM.
1: Selamat malam juga.
0: Kang Parjo.
1: Oh, Kang Parjo.
0: Hmm.
1: Mama Ikma ya.
0: Yo.
1: Buat Kang Bono kang semua kesehatan ya kang.
0: Amin amin.
1: Buat Waketu Waketu Punca Martoloyo. Ya.
0: Selamat malam, Papa HM.
1: Malam juga.
0: Mama Ardi.
1: Mau ngelih modem.
0: Modem.
1: Oke.
0: Terus
1: Ibu Rini sama Pak Urjono.
0: Oke. Okay.
1: Amin. Pakan madu, meleng. Mbak Baby Belpas, Mama Frida sama Pak Nasir, Putra Rasulza. Enoke. Pak M. Ya, keling gue ya. Sama Yusibot ya.
0: Baik.
1: Bagi anak kip, karena aku pikir.
0: Ini mungkin membuat baik loh.
1: Ayo
0: dah.
1: Oh, Kang Bagari.
0: Iya.
1: Mampir, Bu. Kita apa kok bisa kaget temen? Harapan apa, Kang?
0: Mbak Ina Bumi jangan rumah Skarjo.
1: Ya,
0: ya.
1: Ya, atau maaf.
0: Iya.
1: Iya. Terus obat ini. Sekarang, ini kalau, Kang. Terus mau kesehatan lang.
0: Iya. Saya
1: Emi. Iya. Langsung. Oh, tidak akan lihatin lah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Yang punya wilayah keturunan ya, Bapak HMHMHE. Seperti apa kamari? Ada cu.
5: Halo?
0: Iya, Pak Sampel pun ya. Saya ingin dibungkus bawah secara perang.

0: perasaannya kemana ya Kang Bawon?
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aster Tegal Kamulian Cilacap, mahasiswi yang memiliki keluhan mata mi. Kemudian saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan tadinya saya 25. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata
3: seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler 3, Kecik Sup, Tipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT 4 RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Mari kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Periti. Ada padamu juga menyesal. Ada juga tadi beberapa lagu ya. Ada Pedih, Cinta di Balik Terali, dan juga ada Jangan Kau Tuduh Aku, ada dan Racun dan Bisa. Ya 528. Padahal baru 3 panggilan kok wis. Langka t-shirt berang lagi closingan ini. Kacret ngomong apa maning? Lagi closingan jadi ini orang gagas HP atau apa namanya? Sendulan-sendulan ya.

Pagi Tuntas sudah kebersamaan Malam Power di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Power pamit undur diri. Samping gue juga iya harus benar-benar ngeleop juga anak garapan ya. Ya Power pamit undur diri dari ruang panjenengan. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang Jod ya, jam 4 sorenya. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sertifikat kita semua. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Pramun dari Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga sering pusing.
1: Ya, oh begitu. Lah setelah minum Harutop itu
0: kepala juga nggak pusing.
1: Mana tentang produk tersebut itu? Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Neufa. Terima kasih untuk Ibu Neufa.
0: Harutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Harutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Harutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari, 12-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu

0: menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal Pamuan Arab yang lagi ngetop.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Daka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Hai, saya Aidil Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: butong. Tahu butong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Benar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: konsumsi Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habu Top, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habu Top dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habu Top, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habu Top. Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: menyembuhkan mata saya. Demikian pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Nah, bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain, Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tegal, Laka, Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 0819-9588 0852-9319-9588
1: atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madivitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Hai, saya Ailka Denyi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT1 RW9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pneumo di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia. Di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kali

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
3: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
2: Sebelum kenal Habutol, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutol, punya keluhan apa?
3: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutol gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
2: Terus
3: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
2: sama
3: gitu.
2: lambung
3: udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa,
2: alhamdulillah
3: udah sembuh gitu.
2: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
3: Iya, pesan adek ke tetangga ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti ade, silahkanlah beli itu Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
4: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda.

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten

Kabupaten Tegal di Apotek R. Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dan berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habu Top, sekarang udah sembuh, bisa jalan. Alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habu Top, supaya sembuh, sehat. Alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
0: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Literatur Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

saya Aidul KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: mengatasinya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal pamuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan mengonsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: Edisi Hubu Top. Hubu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Hai, saya Aidul Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
2: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Keboncau RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: Sragenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hai, saya Ilka Deji. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
4: Nami Abi Supardi.
3: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
4: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
3: Iya.

0: ya Pak ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya Pak untuk mengkonsumsi Habutop.

0: model abdi, hiu urang meser abu top, anu paling ngetop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: terkini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habu Top. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habu Top. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habu Top. Terima kasih Habu Top, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu Top,

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita punya keluhan

0: dengarkan cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda bisa mendapat

ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Hai, saya Ariel Kadeni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: sehatnya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna

0: Rabu Top.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habu Top. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habu Top. Habu Top obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos, hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habu Top. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habu Top. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang ramuan Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Tidak ya, radio kan ada itu Habutop, ramuan Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutol, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Adapun saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi, Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau, nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV, pas di acara TV itu yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham, dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. Dan nanti insya Allah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh. Berangkat tadi salat subuh di airport. Lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berkur. Tolong nanti dibuatkan fotonya kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung ke depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus. Begitu kaca kami dibuka, Ustaz, silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah.
Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih, rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam, berarti orang Batam Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikiran, apa begitu dibuka, rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustadz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar, layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini, tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah. Lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah. Mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km. Macam Valentino Rossi. 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin tempat maaf. Kantong janin tempat anak dalam perut perempuan itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab. Diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jabbar. Nah, tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah, ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihi salam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa
itulah dia Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua. Tak ada daratan, tak ada tanah. Semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun. Akhirnya air tadi menguap naik ke atas. Lalu muncul daratan. Ikan yang ada di dalam air naik ke atas. Ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. A monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, memendek, memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, wajib diajarkan, namanya ilmu monyet. Biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung. Kalau tersinggung, ya salah sendiri. Bio, hidup. Logi, ilmu. Biologi, ilmu hidup. Karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam, tidak. Nah, kau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal tiga, Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab, bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting. Sam. Sedangkan Ham, Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes. Yafes ini bapak, nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih, sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam sampai semuanya hitam, apa tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Baik, ibu yang dimuliakan Allah SWT, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat. Sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India, turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand, masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera, maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman. Wal-mu'minan, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan. Seperti bangunan yang kokoh, ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang, kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap. Kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah.
Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai, baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekedap sedikit, habis itu sarser. Alhamdulillah Pak Ustadz, di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustadz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustadz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustadz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina Buddha, dengan Konghucu, jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban sunnah, kurban wajib tak boleh.

Jadi jangan ekstrim, yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu dua plastik, kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad. Solawat.

Siapa tu Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad, anak Ahmad. Dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku Toha. Aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf Bang Bapak namanya Charles. Enggak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba Allah, Abdullah. Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran, Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat, naik airport, siapa? Coba minta KTP untuk ini. Ibrahim. Mulak balik diketik di FB, Ibrahim. Kok enggak ada gambarnya? Nama ente siapa? Aku cari Ibrahim enggak ada. Bram. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang. Ini orang pasti gak pernah mandi wajib. Sunat. Ustaz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah, tapi dengan sakes

0: Jasper, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air, ngambil upah nimba air, sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non-muslim. Pak Ustaz, saya security nih, kantor non-muslim, apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang sekantor dengan non-muslim, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan, kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum, campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita, maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, gong si pak cai ikut, jingle bell jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear, tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya meminta tolong. Enggak mungkin, excuse me, tabe, tabe. Oh, gitu caranya, akhirnya dapat jalan tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, wa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan, Jet Li. Tengok sebelah kiri, Chu Yun Fa. Pandang ke depan, Jackie Chan. Pandang ke belakang, Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipak cai. Ustaz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina? Saya punya kawan SD dulu, satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustaz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustaz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat dua kemah, Islamic food, kafir food. Oh, janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Ucapkan selamat. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Cukup. Jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke. Gitu, pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Enggak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Ya enggak bisa. Jadi ada aturannya, bukan berarti oh ini Ustaz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustaz gak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah katakan haram. Tak pernah orang tua saya mengatakan gali tanah kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi. Dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non muslim? Nabi dikirim madu satu botol, asal Banha, asal madu Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Tidak perlu takut. Diberi Nabi, Nabi diberi kendaraan bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain, kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka baju koko, bajunya koko. Begitu dibuka made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak, selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan mari berperi kemanusiaan, tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, tengok maksudnya. Berkedip-kedip mata kambing, hancur kita kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau, pedang, golok, maka tajamkan, jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa'ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa'ahsinul dzabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Dua, falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat, berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus dua urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustaz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok satu panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. di bagasi ada satu golok. Kemarin sudah tahun, 2 tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita, ayo makan ayam. Oh enggak, ini kawan kita, itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah. Tapi kau makan yang baik-baik, kau makan yang disembelih. Yang disembelih, keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih, keluar darahnya, halal. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita, kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam, Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, ini bakar semua, Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita. Maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini ndak marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbang lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nabi melarang. La ya bulanna, jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam Hasyiah As-Sindi 'ala An-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannabnudkhulu masalikinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Datang seorang sahabat mengambil obor di sulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang, larian semut. Dia bakar. Nabi datang. Apa kata Nabi? La yu'azzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut. Di rumah Pak Ustaz yang gigit anak saya, boleh karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar. Bakar, dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon, baru tahu. Semut oke, tak bisa terbang. Tawon, dikejarnya. Masuk ke kolam, dia tunggu. Masuk ente, kapan gak muncul? Begitu muncul mau narik nafas, baru tahu. Kenali baik-baik, sarang semua apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Al-musalsalat bi awwaliyah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak ada kucing anggora. Terus ada burung kakak tua. Mantap. Iya. Untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin ya setahun sekali lah Pak Ustaz. Zakat fitrah. Untuk kucingnya samponya dari Amerika. Sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh. Buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang. Stres di kantor banyak tekanan, di jalan begitu pulang ke rumah melihat ikan senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai, ikan mas koki, ikan dari Jepang itu ramai, bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah, buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung, dibuatnya burung satu sangkar cantik, tapi seekor dari sejak akil baligh tak pernah nampak perempuan. Seekor setiap pagi dia padahal burung itu menjerit kawin, dia mantap terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini coba tengok raut wajah burung. Memang betul wajah orang mau minta kawin Pak Ustaz. Belikan burung betina, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam-kolam ikan, ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang, tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ, binatang yang melata di bumi, وَلَا طَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَحَيْهِ, burung-burung yang terbang dengan sayapnya, إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Kita bertemu majlis lagi,
1: mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sikyo

0: 101.5 Paramun FM Tegal, laka-laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramon 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Ailka Denyi. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: dan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti tentunya tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011. Minta ragen.

0: Yo apabila. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio. Dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok. Karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya, ya Nyonge Wong Tegal Kota oh, Ria Cinaka di Pagoda Parabon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 30 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balanistara yang mau gabung ya, bisa kering di 3528888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852931 99588. Yang masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia, ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus panas tipus ya. Otipus.

0: apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian, Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 103.

0: Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ada Vita Alfia ya, Dedi Siji sudah digoyang ya. Buat Balani Stara yang lagi butuh multivitamin untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Halo
1: juga.
0: Halo. Saporete teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo. Ya, tetap. Sesarengan, Mbak.
0: Apa?
1: Sesarengan.
0: Sesarengan?
1: Iya.
0: Sinarengan.
1: Iya.
0: Sinarengan.
1: Betul.
0: Ya, mau ngomongnya apa? Sinarengan. Sinarengan. Oke. Okay. Iya, pelepotan ya. Iya. Amin. Terus. Iya.
1: M Kang Sayo Bolo-Bolo.
0: Iya. Mama Ikmah. Ya.
1: Terus go Mama Alisa rumah sakusen. Terus maningen go Peter.
0: Busri mi ayam cakra umka sehat umkas.
1: Sehat Busri.
0: Mbak Febi. HP-nya ora aktif ya umkas.
1: Iya.
0: HP-nya lagi meriang ya.
1: Iya. Online.
0: Lanjut
1: ya, Mbak.
0: Yuk.

0: Ya.
1: Umi Habibah pantai gondrong. Nampokim. Pak Mama Hilman.
0: Ya.
1: Awang berasal.
0: Nok Dinda. Mama Uyakmu.

0: sama Bu Ipah juga salam dua kapsul nje.
1: Mama Lani.
0: Iya, Mama Nat Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Iya. Iya. Iya. Om Idin ya.
1: Terus Kang Jabidin itu. Mami Barmadu Melela.
0: Iya.
1: Ayo.

0: Terus burau ni Bapak Cikin Bagaimana tukar masuk isi ni Makan sinar isi Kak akan isi Dia patul Dia nak patul Kongkongnya patul
1: Ya
0: Dia martolono Bagaimana Mama Zira
1: Mama Zira
0: Iya Mama Asna Dengan ini Mama dia aku spoiler Kangen tangan tinggal Yono tunon Kang sober Mas Juri Mama Nay Terus Nggak Martopati, Mama Lydia, Mama Motion, Mbak BNC Menanda, Mbak Jublan, Mbak Bodas, Mama Uyun,
1: Jangan
0: tinggiri, Mbak Binda, terus kok Mas Bagas, Pagi, Gemut, Umbikan, Ayu Poso,
1: Meuni,
0: Oman Gen, Rosak, Kedepuk,
1: Terus
0: Mbak Nyoma Warna Maju,
1: Bicara
0: Lulu Wisnu, Malek Awus, Tentang kobra Teh Mimi Teh Lulu Teh Citatu Teh Aksu Robi Alois Pindah Lebak Pindah Gamping Atelikin Kang Edi Gajos Relep Jengger
1: Bunda Siti Benglek
0: Kurang Bunda
1: Kang Edi Dados
0: Kang Edi Dados
1: Galang Pagi Galang
0: Galang Pagi
1: Maju
0: Pagi
1: Iya
0: Ya terus Maning Nyak Nur Ganti Dede Habis Basipa Warkona Mbak Gotun Mama Vera Mbak Murni Mbak Am Cia Kepel Anis Kepel Sayu Kepel Ila Tower Ila Kupan Kang Akil Hidung Mancung Terus Mani Enggo Kamu Sean
1: Ibu Raya
0: Jrenong Nong Nong Nong Yo Watri Watri Siti Aminah Mas Nuha Umar Yati Pak Mariyadi Bang Al Bang Junet Terus Wah Ato Ma
1: Ma Ite Ite
0: Sarno Ito Tine Rere Ini Mbak Iyo Molini
1: Ayah Mama
0: Pita Beduk Di Beduk Bapak Untung Ibu Di Adia Musri A Bapak HM HM Dewi Konde Pak Tedi Walemu Ibu Daroja Terus Kang Nano Ibu Jamila Terus Abe Rohim Benopal Bang John Mama Mida Kalilingi